BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

Kali ini kita bahas fakta yang mungkin bikin kamu bilang, oh baru tahu. Tahukah kamu, hingga sekarang belum ada satupun tim yang berhasil juara Piala Dunia 3 kali berturut-turut. Bahkan tim-tim besar seperti Brazil dan Jerman pun belum pernah melakukannya. Artinya, mempertahankan gelar itu jauh lebih sulit daripada meraihnya. Lalu ada juga fakta menarik soal final. Pertandingan final Piala Dunia sering disebut sebagai pertandingan paling mahal di dunia. Karena dampak ekonomi, iklan, dan penontonnya yang luar biasa besar, ditonton oleh miliaran orang di berbagai negara. Berikutnya kita ke rekor unik. Zinedine Zidane, salah satu pemain yang mencetak gol di final, tapi juga pernah mendapat kartu merah di final Piala Dunia FIFA 2006. Momen dramatis yang masih diingat hingga sekarang. Dan ini juga menarik, beberapa negara pernah menjadi tuan rumah lebih dari sekali, tapi tidak semuanya berhasil jadi juara di kandang sendiri. Tekanan dari publik justru kadang jadi beban besar. Terakhir, Piala Dunia bukan cuma soal pemain. Wasit juga mencetak sejarah. Bahkan kini ada wasit perempuan yang memimpin pertandingan di Piala Dunia FIFA 2022. Menandai perkembangan besar dalam dunia sepak bola. Dari rekor unik hingga drama di lapangan, Piala Dunia memang selalu penuh kejutan.

93.3 Pro 2 RRM Lombok, teman terbaik kamu. Baik lagi bareng Tia nih, teman Pro 2. Nah, Tia masih mau ngasih informasi buat ya, teman Pro 2 yang dilansir darinya rri.co.id. It's just me, myself, and I. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya resmi membentuk kelompok kerja atau POKJA penyelenggaraan budaya sekolah aman dan nyaman atau BSAN melalui keputusan Bupati Aceh Jaya nomor 100.3.3/108/2026 tentang kelompok kerja penyelenggaraan budaya sekolah aman dan nyaman Kabupaten Aceh Jaya periode 2026-2030. I just need to be alone. I just need to be at home. Understand what I'm speaking on. If time is money, I need a loan. Pembentukan tersebut sebagai langkah memperkuat sinergi lintas sektor dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, inklusif, dan ramah anak. POKJA tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Aula Baperida Aceh Jaya pada hari Jumat 19 Juni 2026. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Jaya, Haji Asyari, SEMSI, selaku Koordinator POKJA BSAN pada hari Sabtu 20 Juni 2026, mengatakan pembentukan kelompok kerja tersebut menjadi langkah strategis dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga pada perlindungan dan penguatan karakter peserta didik. Oke deh teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RR Melabuh, teman terbaik.

0: Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadin Melabo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi? Nah, gimana?

saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadid Pelayanan Rumah Sakit Umum Cut Jadim Melabuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Tahukah Anda, ada pemain yang rela tukar jersey dengan lawan sampai koper tulangnya penuh kaos dari berbagai negara. Bahkan, jersey pemain terkenal bisa jadi barang koleksi super mahal. Lalu ada fakta unik soal supporter. Di beberapa negara, saat tim nasional bermain di Piala Dunia, suasana bisa berubah total. Jalanan mendadak sepi, warung pasang televisi besar. Bahkan ada yang sengaja izin kerja cuma buat nonton pertandingan. Dan ini lucu, beberapa komentar sepak bola punya teriakan khas saat gol terjadi. Saking ikoniknya, kadang penonton malah menunggu gaya komentarnya, bukan cuma golnya saja. Oh iya, pernah juga ada pertandingan yang bola cadangannya ikut jadi sorotan. Kenapa? Karena bola pertandingan utama hilang karena tendangan terlalu jauh ke tribun penonton. Untung masih ada bola cadangan, kalau tidak bisa-bisa pemain ikut nyari bola. Selain itu, di setiap Piala Dunia selalu muncul hewan peramal. Yang paling terkenal tentu saja gurita bernama Paul di Piala Dunia FIFA 2010. Hebatnya, banyak prediksinya benar dan bikin heboh seluruh dunia. Dan satu lagi, kamera siaran Piala Dunia jumlahnya bisa puluhan dalam satu stadion. Jadi, bahkan ekspresi bingung pelatih atau penonton ngantuk pun bisa masuk TV. Itulah kenapa Piala Dunia selalu seru. Bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga penuh momen unik yang bikin penonton terhibur.

93 Pro 2 RRI Mlabuh, teman terbaik kamu. Masih bareng Tian ya teman Pro 2. Nah teman Pro 2 gak kerasa ya, sebentar lagi sudah mau jam 8 pagi. Semoga pagi di hari Minggu ini berjalan menyenangkan dan penuh energi positif pastinya teman Pro 2. Nah teman Pro 2, untuk teman Pro 2 yang sedang menikmati udara pagi, karena hari ini sepertinya akan cerah ya, berolahraga, nemenin keluarga, atau sekedar santai-santai di rumah sambil ngopi gitu. Semoga hari ini jadi momen yang menyegarkan ya, setelah padat aktivitas selama seminggu terakhir. Dan semoga istirahatnya bisa maksimal, sehingga energinya semuanya terkumpul, jadi kita bisa siap untuk menghadapi Senin esok pagi nih teman Pro 2. Nah teman Pro 2, Tia akan terus menghadirkan musik-musik yang pastinya seru buat nemenin pagi teman Pro 2, dan juga informasi-informasi up to date. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Mlabuh teman.

0: Saya Emi Hartini selaku pemerhati RRI Melabu. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: Kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada. Hadir di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2022 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Hedman yang saat ini melatih timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2022 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Mari kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alphonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi di dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang dan juga agresif tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di Piala Dunia nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian ya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu, bahkan ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing, rumput stadion Piala Dunia dirawat super serius, tingginya bahkan diukur sangat detail, supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik, dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil yang gak disangka ternyata sangat penting.

Annyeonghaseyo. Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-popnya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan. Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min Jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang In yang bermain di PSG dan Il Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi Piala Dunia terakhir Son Heung-min membela negaranya Taegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahannya yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya? Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan? Coba komen ya.

90,3 Pro 2 RRM Labuh, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia dan teman Pro 2. Nah sekarang Tia mau ngasih informasi buat teman Pro 2 seputar sarapan ya teman Pro 2. Nah teman Pro 2, manfaat sarapan pagi bagi kesehatan tubuh itu sangat banyak sekali ya, dimana sarapan merupakan bekal energi tubuh untuk beraktivitas seharian ya teman Pro 2. Nah berikut ada beberapa manfaat sarapan untuk pagi di pagi hari. Yang pertama adalah memasok energi untuk beraktivitas sepanjang hari, di mana karbohidrat yang terkandung dalam sarapan pagi dapat memasok energi bagi tubuh. Jadi dengan pasokan energi ini, tubuh akan memiliki stamina untuk menjalani hari. Yang kedua adalah bantu jaga berat badan ideal, di mana banyak yang belum sadar ya bahwasannya sarapan pagi secara rutin itu bisa bantu ngontrol berat badan kita. Nah yang ketiga adalah meningkatkan fungsi kognitif, di mana kita melewatkan sarapan di pagi hari ternyata dapat membuat seseorang lebih sulit buat berkonsentrasi nih, baik saat bekerja maupun belajar di sekolah. Nah kondisi ini terjadi karena otak tidak mendapat cukup glukosa untuk menjalankan fungsinya dengan baik. Kemudian yang keempat yaitu adalah menjaga pola makan, dimana manfaat sarapan pagi setiap hari itu bakalan membantu kamu memiliki pola makan yang lebih sehat nih teman Pro 2. Pasalnya sarapan akan membuat kamu terhindar dari keinginan untuk mengonsumsi cemilan yang gak sehat di sela-sela waktu makan pagi dan siang. Kemudian yang kelima adalah mengontrol gula darah, dimana manfaat sarapan pagi untuk kesehatan berikutnya adalah membantu mengontrol kadar gula darah. Jadi bagi orang yang kadar gula darahnya normal, rutinitas ini cukup ataupun bakalan membantu mencegah kemungkinan resistensi insulin yang bisa memicu penyakit diabetes nih teman Pro 2. Kemudian yang keenam adalah mencegah serangan penyakit, di mana selain mencegah obesitas dan diabetes, rutin sarapan pagi dengan mengonsumsi makanan sehat juga akan ngebantu menurunkan risiko penyakit jantung. Jadi perlu kita tahu bahwasannya orang yang sering lewatin sarapan itu punya risiko lebih tinggi untuk mengalami osteosklerosis, teman Pro 2. Kemudian yang terakhir adalah memenuhi kebutuhan nutrisi dalam tubuh, di mana kita mengonsumsi makanan sehat saat sarapan itu dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh seperti kalsium, serat, asam folat, zat besi, protein, dan vitamin B nih teman Pro 2. Asupan protein yang cukup itu bisa menciptakan rasa kenyang yang lebih lama hingga jam makan siang tiba. Jadi buat teman Pro 2 mungkin bisa pilih-pilih menu yang banyak proteinnya supaya bisa kenyang seharian nih teman Pro 2 sambil menunggu waktunya makan siang. Oke teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRM Labuh, teman terbaik kamu.

0: Cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Emang kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
0: Iya juga ya. Gak kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.

semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Perancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Bek yang lahir di Madrid, Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu bek tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma bek semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Ah, kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

90,3 Pro 2 RRM Labo, teman terbaik kamu. Baik lagi bareng Tia nih teman Pro 2. Nah sekarang kita udah masuk ke program Spada ya teman Pro 2. Tema kita hari ini adalah wisata sejarah makam Tengku Umar nih teman Pro 2. Nah kalau misalnya kita ngobrolin wisata di Aceh Barat ya teman Pro 2, mungkin langsung terlintas di pikiran itu adalah pastinya pantai, kuliner atau spot-spot alam yang keren ya. Tapi ternyata ada juga nih destinasi yang gak cuma menarik buat dikunjungi, melainkan juga menyimpan nilai sejarah yang luar biasa nih teman Pro 2, yaitu adalah Makam Tengku Umar. Dimana makam pahlawan nasional ini berada di kawasan Mugeraya, Kecamatan Pantondre, Kabupaten Aceh Barat. Nah tempat ini menjadi lokasi peristirahatan terakhir salah satu tokoh besar dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan Belanda. Nah Tengku Umar dikenal sebagai sosok pejuang yang cerdas, berani, dan memiliki strategi perang yang membuat lawan kesulitan nih menghadapin perjuangannya. Nah bersama sang istri Cut Nyak Dien, nama Tengku Umar hingga kini terus dikenang sebagai simbol semangat juang masyarakat Aceh. Nah berkunjung ke makam Tengku Umar itu gak sekedar wisata biasa ya. Di sana kita bisa mengenal lebih dekat kisah perjuangan seorang pahlawan yang rela mengorbankan jiwa dan raganya demi tanah air nih teman Pro 2. Oke teman Pro 2, setelah ini kita akan bahas lebih lanjut, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRM Laboh, teman terbaik kamu. Lights, camera, action.

0: kakakku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih sekali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik.

Semoga kamu tiga Pro 2 RRI Melabuh teman terbaik kamu. Masih bareng Tian ya teman Pro 2. Nah teman Pro 2, kita akan lanjut bahas ya tentang makam Tengku Umar ini teman Pro 2. Nah kalau misalnya teman Pro 2 ya berkunjung ke makam Tengku Umar, suasana yang terasa pertama kali itu adalah suasana tenang, terus penuh penghormatan terhadap sejarah pastinya ya. Kemudian kawasan makam juga tertata rapi dan dikelilingi pepohonan yang membuat suasana terasa sejuk dan nyaman. Nah di lokasi ini pengunjung itu bisa lihat langsung makam yang menjadi salah satu situs bersejarah penting nih di Aceh. Selain itu, terdapat berbagai informasi nih mengenai perjalanan hidup dan perjuangan beliau dalam melawan penjajah. Nah, bagi generasi muda, tempat ini bisa jadi destinasi yang menarik nih untuk menambah wawasan sejarah. Apalagi di era digital seperti sekarang, mengenal sejarah itu gak harus selalu dari buku. Jadi mengunjungi langsung situs bersejarah itu bisa beri pengalaman yang lebih nyata dan berkesan ya teman Pro 2. Nah gak sedikit ya pelajar, mahasiswa hingga wisatawan luar daerah itu datang dan mengenal lebih dekat nih sosok Tengku Umar dan mengambil pelajaran dari semangat perjuangannya. Karena sejatinya kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil perjuangan panjang dari para pahlawan yang gak pernah nyerah buat hadapin berbagai tantangan. Oke teman Pro 2, sebentar kita akan masuk ke segmen penutup. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

Saya Ali Munir, SAMMAKCA, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgiantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Mesir.
1: Setelah absen pada edisi terakhir Piala Dunia FIFA, mereka berhasil lolos untuk penampilan keempat mereka dengan cara yang luar biasa.
0: Wow, tanpa kekalahan di babak kualifikasi, dalam 10 pertandingan Mesir menang 8 dan 2 kali seri dengan nyetak 20 gol dan cuma kebobolan 2 kali.
1: Ya, pemilik peringkat 29 dunia ini datang dengan misi menegaskan posisi mereka sebagai salah satu yang terbaik di benua Afrika dan dunia Arab, alias bukan sekadar numpang lewat.
0: Peluang deparoh di Piala Dunia 2026 bergantung pada performa lini serang yang dimotori Mohamed Salah. Ketajaman bintang Liverpool ini jadi top skor negaranya selama babak kualifikasi zona Afrika.
1: Ya, sejak debut di tahun 1934, Mesir belum pernah meraih satu kemenangan di putaran final Piala Dunia. Nah, mengubah catatan minor ini adalah misi historis yang coba diwujudkan oleh sang pelatih Hossam Hassan.
0: Bersama Hassan, Mesir saat ini memiliki identitas baru, yakni gaya bermain penuh semangat dan mental pejuang.
1: Ya, menghadapi Belgia akan menjadi ujian terberat Mesir untuk merebut posisi juara grup G. Tapi dengan skuad yang solid, Mesir sangat diunggulkan untuk bersaing ketat dengan Iran dan Selandia Baru dalam perebutan tiket ke babak gugur.
0: Kombinasi pengalaman Salah dan pemain muda seperti Omar Marmoush serta pertahanan yang kuat bikin deparoh siap bikin kejutan di Piala Dunia kali ini.
1: Bagaimana dengan Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

90,3 Pro 2 RRM Labo, teman terbaik kamu. Masih bareng Tian dan teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, kita masih ngebahas soal Tengku Umar ya di segmen terakhir. Nah, di tengah banyak destinasi wisata modern yang bermunculan ya, wisata sejarah itu tetap punya daya tarik tersendiri ya, teman Pro 2. Salah satunya adalah makam Tengku Umar yang jadi pengingat bahwa bangsa ini itu dibangun dari perjuangan dan pengorbanan para pahlawan nih. Nah, bagi anak muda, berkunjung ke tempat bersejarah itu enggak berarti itu membosankan ya. Justru dari tempat-tempat seperti itu membuat seperti inilah kita bisa belajar tentang keberanian, kepemimpinan, dan semangat mantang menyerah yang masih relevan hingga sekarang. Nah, makam Tengku Umar juga jadi bukti bahwasannya Aceh itu punya banyak warisan sejarah yang patut dijaga dan diperkenalkan kepada generasi berikutnya. Nah, semakin banyak anak muda yang kenal sama sejarah daerahnya, semakin kuat pula nih rasa cintanya mereka terhadap tanah air dan juga identitas bangsa. Jadi kalau misalnya teman Pro 2 sedang mencari-cari destinasi buat ngisi hari Minggu hari ini gitu ya, hari weekend kamu, itu bisa juga untuk berkunjung ke makam Tengku Umar, di mana ini enggak hanya indah tapi juga penuh makna. Jadi bisa jadi salah satu pilihan yang menarik banget nih buat dikunjungin teman Pro 2. Oke nih teman Pro 2, enggak kerasa ya kita udah mau sampai di penghujung pembahasan hari ini tentang wisata sejarah makam Tengku Umar yang menjadi salah satu destinasi bersejarah yang menyimpan banyak cerita perjuangan dan juga inspirasi. Nah, juga sekarang juga enggak terasa ya udah mau jam 9 pagi, itu adalah waktunya kita pamit ya teman Pro 2. Yang terima kasih banget buat teman Pro 2 yang udah stay tune ataupun nemenin Tia dari subuh tadi sampai ke jam 9 nanti. Dan Tia mohon maaf apabila selama siaran hari ini ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan ataupun kurang sesuai dengan untuk teman Pro 2, Tia mohon maaf. Nah, akhir kata Tia ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.
1: Bayangin, dari negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali, gimana rasanya ya?
2: Inilah Bedah Tim Sepak Bola bersama Pro 3 RRI, saya Tempo Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
1: Gitu dong. Piala Dunia 2026 bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
2: Waduh, kacem.
1: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
2: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali, dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 170.
1: Sekarang, dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
2: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
1: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
2: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
1: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
2: Bagaimana Bedah Tim kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak Budi, anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.

0: Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai ketua MPD Kabupaten Negara, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara, termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali.
1: Bedatin sepak bola Pro 3 RRI bersama saya Indra Virgantara dan Tomo Hakim.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Paraguay.
1: Butuh waktu 16 tahun bagi Paraguay untuk kembali ke Piala Dunia setelah terakhir kali lagu kebangsaan mereka berkumandang di Piala Dunia tahun 2010.
2: Ya, tekad bukan hanya sekadar numpang lewat. La Albirahi, salah, Albiroha siap mencurahkan kemampuan penuh mereka di Pildun 2026.
1: Paraguay lolos lewat jalur CONMEBOL, zona yang persaingannya terkenal keras banget. Di babak kualifikasi mereka bahkan sempat ngalahin dua raksasa Amerika Selatan, yakni Brazil dengan skor 1-0 dan Argentina dengan skor 2-1. Gokil!
2: Dan kebangkitan Paraguay nggak lepas dari sosok pelatih asal Argentina, Gustavo Alfaro. Ketika datang di tahun 2024, Paraguay cuma punya 5 poin dari 6 pertandingan kualifikasi.
1: Iya, banyak yang ragu mereka bisa bangkit, tapi Alfaro punya satu misi, bikin Paraguay jadi tim yang paling sulit dilawan.
2: Dan hasilnya luar biasa. Dari 12 pertandingan kualifikasi bersama Alfaro, Paraguay cuma kalah sekali. Itu pun hanya 0-1 dari Brazil di Sao Paulo.
1: Iya, Piala Dunia terbaik Paraguay terjadi di tahun 2010 di Afrika Selatan. Waktu mereka lolos dari grup yang dihuni Italia, Slovakia, dan Selandia Baru. Dengan status juara grup, bahkan menang dramatis lawan Jepang lewat adu penalti di babak 16 besar.
2: Ya, dan tapi sayangnya mereka harus mengakui keunggulan Spanyol di perempat final. Tapi tetap aja. Berhasil tembus perempat final Piala Dunia jadi pencapaian terbaik sepak bola Paraguay.
1: Sekarang pertanyaannya, bisakah generasi baru La Albirroja mengulang keajaiban 2010 atau malah melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026?
2: Nah, tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti juga ulasannya di situs rri.co.id.
3: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW16. Ini dia Pro 2 Melabuh

Yang mana edisi siar kita pada hari ini, yaitu hari Minggu 21 Juni 2026, teman Pro 2. Udah pagi, udah di Minggu aja ya, ini teman Pro 2. Yang mana teman Pro 2, Fauza bakal menemani teman Pro 2 hingga pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat nih. Gimana hari Minggu teman Pro 2? Apakah hari ini ada apa? Ada rencana buat keluar, buat jalan-jalan atau gimana? Kayaknya pas banget di Minggu ini cuacanya cukup cerah juga, walaupun agak mendung-mendung dikit, tapi kayaknya enak lah kalau misalnya dibawa di jalan gitu. Intinya tuh teman Pro 2 selalu jaga kesehatan, dan kalau misalnya dalam berkendaraan hati-hati di jalan nih teman Pro 2. Dan tentunya Fauza bakal menemani teman Pro 2 dengan musik dan informasi terupdate untuk menemani teman Pro 2 di pagi dan menjelang siang nanti. Maka dari itu tetap stay tune terus di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

Halo pendengar, kita lanjut lagi dengan fakta-fakta unik Piala Dunia FIFA yang belum banyak diketahui. Tahukah kamu, sebelum pertandingan dimulai, rumput stadion biasanya dipotong dengan pola tertentu. Selain bikin stadion terlihat keren dari atas, pola itu juga membantu pemain dan wasit melihat arah permainan lebih jelas. Lalu ada fakta menarik soal ban kapten. Di turnamen besar seperti Piala Dunia, warna dan desain ban kapten diatur resmi agar mudah dikenali kamera dan wasit. Jadi bukan asal pilih warna saja. Dan ini unik banget. Beberapa pemain ternyata punya kebiasaan membawa benda keberuntungan ke ruang ganti. Mulai dari foto keluarga, gelang khusus, sampai sepatu lama yang katanya pembawa hoki. Oh ya, saat Piala Dunia berlangsung, jutaan pesan dan postingan media sosial bisa muncul hanya beberapa detik setelah gol terjadi. Jadi kadang internet ikut panas karena orang seluruh dunia bereaksi bersamaan. Selain itu ada juga fakta soal bola pertandingan. Setiap bola resmi biasanya diberi teknologi khusus untuk memastikan pantulan, putaran, dan kecepatannya tetap konsisten selama pertandingan. Dan yang paling keren, lagu kebangsaan sebelum pertandingan ternyata jadi salah satu momen paling emosional bagi pemain. Banyak pemain mengaku merinding, bahkan sampai menitikkan air mata ketika lagu kenegaranya diputar di stadion penuh penonton. Makanya, Piala Dunia bukan cuma soal sepak bola, tapi juga soal teknologi, emosi, dan tradisi yang menyatukan dunia. Stay tune terus ya, karena masih banyak fakta unik lainnya yang siap bikin kamu makin kagum dengan Piala Dunia.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saya dokternya Saji Abdul Nicut sebagai ketua MPD Kabupaten Negara Raya. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara, termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali.
1: Ini bang. Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir itu selalu masuk final nih. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya, ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?
2: FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Pro2Melabo, Facebook Pro2 RRI Melabo.
3: Halo teman Pro2 semuanya, masih bersama Fauza di sini di 90,3 FM Pro2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Nah, pas kali hari ini kan hari Minggu nih teman Pro2, dan tentunya untuk anak-anak sekolah tentunya hari setelah ini bakal libur panjang nih teman Pro2. Kira-kira udah kepikiran gak sih mau liburan kemana? Kayaknya daripada di rumah, daripada di rumah mending kayaknya jalan-jalan kali ya, liburan panjang sambil menikmati hari-hari liburnya nih teman Pro2. Nah, ngomongin soal liburan, ada satu destinasi di Aceh yang lagi rame banget didatengin wisata nih teman Pro2. Apalagi pas momen libur panjang kayak sekarang. Nah, hal ini dilansir dari rri.co.id yang mana wisatawan padati kota Sabang saat libur panjang nih teman Pro2. Jadi walaupun sempat dilanda cuaca ekstrim di beberapa hari terakhir, ternyata nggak menyurutkan niat para wisatawan buat tetap menyeberang dan menikmati keindahan wisata bahari di sana nih teman Pro2. Salah satu wisatawan bahkan bilang mereka tetap berangkat karena semua sudah dipersiapkan dari jauh-jauh hari, mulai dari kendaraan, penginapan, sampai paket wisata. Perjalanan memang sempat bikin khawatir katanya, tapi akhirnya mereka tetap sampai dengan selamat dan bisa menikmati suasana Sabang yang terkenal dengan pantainya yang indah dan air lautnya yang jernih. Nah, menariknya nih teman Pro2, banyak wisatawan yang merasa Sabang sekarang jauh lebih berkembang dibanding beberapa tahun yang lalu. Nah, tapi yang gak berubah adalah keramahan masyarakatnya. Walaupun begitu, ada juga yang sedikit kendala ada juga sedikit kendala terutama saat penyeberangan kapal yang cukup padat karena banyaknya wisatawan selama liburan ini. Nah, jadi teman Pro 2, momen libur sekolah kayak sekarang tuh memang jadi waktu favorit banget buat jalan-jalan bareng keluarga. Nah, tapi tetap ya nih teman Pro 2, kalau mau liburan, pastikan semuanya sudah dipersiapkan dengan matang, dengan baik, mulai dari kondisi cuaca sampai perjalanan, biar liburan tetap aman dan nyaman. Nah, jadi buat teman Pro 2 yang belum kepikiran mau kemana khususnya liburan ini, kayaknya bisa jadi waiting list juga nih. Sabang jadi destinasi yang cocok banget untuk teman Pro 2 liburan khususnya bareng keluarga.

0: saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Cutjadi Melabuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: Di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Jepang. Arah kiri. Karena Jepang jadi tim pertama yang memastikan tiket Piala Dunia ke FIFA 2026 setelah tampil dominan di putaran ketiga grup C kualifikasi zona Asia.
2: Nah, Piala Dunia kali ini juga jadi keikutsertaan ke-8 samurai biru secara beruntun sejak pertama kali mereka lolos di Piala Dunia 98 Prancis.
1: Rajin Jepang ini ya.
2: Rajin.
1: Dan prestasi terbesar Jepang terjadi di Piala Dunia Qatar 2022 ketika terhenti di babak 16 besar setelah kalah dari Kroasia lewat drama adu penalti.
2: Oke, kalau rekor keseluruhan Jepang selama tanding di Piala Dunia ini no play play alias gak main-main.
1: Yoi, karena dalam 25 pertandingan mereka menang 7 kali, 6 kali seri dan kalah 12 kali.
2: 25 gol juga berhasil mereka lesakan dengan 33 kali kebobolan.
1: Dan Piala Dunia tahun ini Jepang tergabung di grup F bersama Belanda, Tunisia dan Swedia.
2: Payung belum hujan. Oke, gimana pendapat Anda? Apakah bisa Jepang berkontribusi lebih di Piala Dunia kali ini? Sah, silakan aja langsung ramaikan kolom komentar kami di sosial media.
1: Dan baca ulasannya di situs RRI.com.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga Nagan Raya, dan Trimunggunasi.

0: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasir Jambu, KW16. Ini dia, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro2 semuanya, masih bersama Fauza di sini di 90,3 FM Pro2 RRI Melabo, teman terbaik kamu nih teman Pro2. Dan tentunya nih teman Pro2, sekarang kan sudah menginjak pukul 10:13 nih teman Pro2. Dan tentunya kita bakal masuk ke program Pro2 Hitlist nih teman Pro2. Nah jadi teman Pro2, Fauza bakal puterin lagu-lagu yang hits banget nih untuk teman Pro2 untuk menemani di pagi menjelang siang ini nih teman Pro2. Dan yang paling penting, nah teman Pro2 juga boleh banget nih request lagu-lagu favorit teman Pro2 apa aja. Mau lagu Indonesia, lagu K-pop, lagu mancanegara apa aja gitu. Semuanya boleh banget, langsung aja kirim request teman Pro2. Dan kalau mau titip-titip salam boleh banget nih teman Pro2. Jadi Fauza bakal tungguin nih requestan untuk teman Pro2 yang mau request lagu favorit untuk menemani teman Pro2 di pagi hari ini. Nah, kali ini Fauza bakal puterin dulu nih lagu ada yang request nih, pertama itu lagu Tata Janeta yang berjudul Korbanmu, yaitu requestan dari Lara Purnamasari. Oke deh teman Pro2, Fauza bakal puterin langsung nih requestan pertama kita. Dan Fauza tetap bakal tungguin requestan-requestan selanjutnya untuk menemani teman Pro2 di pagi hari ini. Mari kita dengarkan lagu dari Tata Janeta berjudul Korbanmu.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.

bukan sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

Baik teman-teman, dua itu tadi lagu dari KLJ yang berjudul Kebutuhan Hati nih teman-teman dua. Lagu ini kayak mengingatkan kita bahwa dalam hubungan bukan soal cinta tapi juga tentang saling memahami dan memenuhi kebutuhan hati. Dan tentunya nih teman-teman dua, kalau jam-jam segini mau galau kayaknya jangan galau-galau dulu gak sih teman-teman dua. Dan kita mau minggu kita selalu happy-happy, senang-senang, bahagia gitu. Jadi menikmati hari weekend kita pun jadi lebih bahagia juga. Makanya nih habis ini Fauza bakal puterin nih lagu yang menyenangkan. Bukan yang menyenangkan sih teman pro 2, yang iya sih yang menyenangkan lah untuk teman pro 2 yang happy-happy, yang nuansanya tuh enak lah didengarkan biar lebih semangat di pagi hari. Foto bakal puterin terus kali ya. Ini dia lagu dari Nabila Takia yang berjudul Cegil. Nah kalau ini tuh inginnya bawain jatuh cinta terus nih teman pro 2, kayak membara gitu teman pro 2. Oke deh, mari kita dengarkan lagu dari Nabila Takia yang berjudul Cegil.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum.

0: ya. Roll medsos dulu ah, santai dulu.
1: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
0: Apa tuh?
1: Cek kesehatan.
0: Hah? Aku kan gak sakit.
1: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
0: Kode?
1: Iya. Tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
0: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
1: Nah, itu baru keren.
0: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.
2: Sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Halo teman Pro 2 semuanya, pas banget nih, ini kan tanggal 21 bulan Juni 2026 nih teman Pro 2. Kira-kira di tanggal 21 Juni itu ternyata ada gak sih apa peringatan-peringatan atau memperingati-memperingati apa gitu. Nah ternyata nih teman Pro 2, tanggal 21 Juni itu bukan cuma hari biasa nih. Ada banyak banget momen penting yang diperingati mulai dari tingkat nasional sampai internasional. Dan menariknya semuanya beda-beda tema nih. Ada soal pertanian, musik, kesehatan, dan lainnya. Nah makanya nih teman Pro 2, hal ini dilansir dari rri.co.id nih teman Pro 2. Yang mana hari besar nasional dan internasional diperingati setiap tanggal 21 Juni ini. Yang mana nih teman Pro 2? Kalau di Indonesia sendiri, tanggal 21 Juni diperingati sebagai Hari Krida Pertanian. Ini jadi bentuk apresiasi buat para petani, nelayan, peternak, sampai penyuluh yang punya peran besar dalam menjaga ketahanan pangan kita. Nah, sementara itu, di tingkat global, ada juga yang gak kalah seru, yang mana hari ini merupakan Hari Musik Sedunia, nih teman Pro 2. Yang mana hari ini pertama kali digagas di Prancis lewat gerakan Fête de la Musique. Kalau nggak salah itu memperdulikan hal itu bukan orang Perancis nih. Yang mana hal ini mengajak semua orang buat menikmati musik tanpa batas. Dan selain itu juga nih teman Pro 2, ada juga Hari Yoga Internasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesehatan fisik dan mental lewat yoga. Dan yang uniknya nih tanggal 21 juga bertepatan dengan fenomena titik balik matahari, yang mana di belahan bumi utara ini jadi hari dengan siang terpanjang dalam setahun, sementara di belahan bumi selatan justru menandai awal musim dingin. Wah ternyata nih teman Pro 2, dari pertanian, musik, sampai kesehatan dan alam, semuanya dirayakan di hari yang sama nih teman Pro 2. Nah artinya nih tanggal 21 Juni ini jadi pengingat kalau kehidupan kita saling terhubung, dari hal sederhana seperti musik sampai hal besar seperti menjaga alam dan kesehatan. Jadi nih teman Pro 2, di hari ini teman Pro 2 mau merayakan yang mana nih? Mau santai dengerin musik, olahraga tipis-tipis, atau sekedar menikmati hari yang semakin menyenangkan lah untuk teman Pro 2? Maka dari itu mari kali kita dengarkan, karena hari ini hari musik sedunia nih teman Pro 2, kita dengarkan nih tentunya musik-musik yang tentunya Fauza bakal menemani teman Pro 2 dari pagi hingga siang nanti. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2.

Tahukah Anda, ada pemain yang rela tukar jersey dengan lawan sampai koper pulangnya penuh kaos dari berbagai negara. Bahkan, jersey pemain terkenal bisa jadi barang koleksi super mahal. Lalu ada fakta unik soal supporter. Di beberapa negara, saat tim nasional bermain di Piala Dunia, suasana bisa berubah total. Jalanan mendadak sepi, warung pasang televisi besar. Bahkan ada yang sengaja izin kerja cuma buat nonton pertandingan. Dan ini lucu, beberapa komentar sepak bola punya teriakan khas saat gol terjadi. Saking ikoniknya, kadang penonton malah menunggu gaya komentarnya, bukan cuma golnya saja. Oh iya, pernah juga ada pertandingan yang bola cadangannya ikut jadi sorotan. Kenapa? Karena bola pertandingan utama hilang karena tendangan terlalu jauh ke tribun penonton. Untung masih ada bola cadangan. Kalau tidak, bisa-bisa pemain ikut nyari bola. Selain itu, di setiap Piala Dunia selalu muncul hewan peramal. Yang paling terkenal tentu saja gurita bernama Paul di Piala Dunia FIFA 2010. Hebatnya, banyak prediksinya benar dan bikin heboh seluruh dunia. Dan satu lagi, kamera siaran Piala Dunia jumlahnya bisa puluhan dalam satu stadion. Jadi, bahkan ekspresi bingung pelatih atau penonton ngantuk pun bisa masuk TV. Itulah kenapa Piala Dunia selalu seru. Bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga penuh momen unik yang bikin penonton terhibur.

Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan Timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cut Nyadin Melabo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus RRI.

Teman Pro 2 itu tadi lagu dari Billie Eilish yang berjudul Bird of Feather nih Teman Pro 2. Dan kali ini Fauza bakal berikan juga informasi untuk Teman Pro 2 seputar dunia musik dan dunia hiburan juga nih Teman Pro 2. Karena nih Teman Pro 2 kali ini datang dari dunia film dan musik global, yaitu film animasi K-pop Demon Hunter yang ternyata masih terus mencetak rekor meskipun sudah 1 tahun sejak perilisannya nih Teman Pro 2. Wah, kayaknya ngomong-ngomong Demon Hunter nih kayak semua kalangan suka banget nih Teman Pro 2, padahal kan udah dirilis 1 tahun sebelumnya nih, tapi sampai sekarang ternyata masih mendapatkan rekor nih Teman Pro 2. Yang mana nih Teman Pro 2, film K-pop Demon Hunter yang mulai tayang pada 2025 berhasil mencatat pencapaian yang luar biasa, yang mana film ini sukses bertahan di top 10 global Netflix selama 52 minggu berturut-turut nih Teman Pro 2. Yang artinya selama 1 tahun penuh film ini gak pernah keluar dari daftar tontonan terpopuler nih Teman Pro 2. Bahkan film ini berhasil memecahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh serial Extraordinary Attorney Woo dengan 20 minggu bertahan di posisi atas. Dari data Netflix, film ini sudah menembus lebih dari 1 miliar jam tayang yang ratusan juta penayangan di seluruh dunia. Wah, luar biasa ya Teman Pro 2. Gak hanya filmnya, soundtracknya juga ikut viral nih, yang mana lagu utamanya berjudul Golden dari Hendrix sukses besar di tangga lagu dunia dan bertahan lama di Billboard Hot 100 nih Teman Pro 2. Bahkan album soundtracknya mencetak sejarah dengan beberapa lagu masuk sekaligus di posisi 10 besar tangga lagu internasional. Nah, jadi Teman Pro 2, kesuksesan K-pop Demon Hunter ini membuktikan kalau sebuah karya bisa banget mendunia. Bukan hanya dari filmnya, tapi juga musiknya nih Teman Pro 2. Maka dari itu Teman Pro 2, mari kita dengarkan nih lagu dari K-pop Demon Hunter yang berjudul Golden. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggu Nasir.

air mata sering dianggap sebagai tanda kesedihan. Padahal, di balik itu ada fungsi rahasia yang jarang disadari. Tubuh manusia memproduksi air mata setiap hari. Bahkan, tanpa kita sadari, fungsinya untuk menjaga mata tetap lembab, membersihkan debu, dan melindungi dari bakteri. Menariknya, air mata terbagi menjadi 3 jenis. Pertama, air mata basal, yang selalu ada untuk melindungi mata. Kedua, air mata refleks, yang muncul saat mata terkena iritasi, seperti asap atau bawang. Dan ketiga, air mata emosional, yang keluar saat kita merasakan perasaan kuat, seperti sedih, bahagia, atau haru. Uniknya, air mata emosional juga mengandung hormon stres yang membantu tubuh merasa lebih lega setelah menangis. Jadi, menangis bukan berarti lemah. Itu adalah cara alami tubuh untuk menjaga keseimbangan, baik secara fisik maupun emosi.

Halo teman Pro 2 semuanya, mudah-mudahan hari ini jadi hari yang menyenangkan buat teman Pro 2. Apapun aktivitas teman Pro 2, entah lagi santai di rumah atau lagi jalan-jalan, semoga tetap lancar dan happy nih teman Pro 2. Dan tentunya sesuai dengan suasana hari ini, Fauza bakal puterin lagu yang cocok banget untuk menemani teman Pro 2 di siang hari ini. Ini dia lagu dari Bernadia berjudul Kita Buat Menyenangkan. Semoga hari-hari teman Pro 2 selalu menyenangkan seperti lagu ini.

negara ini dengan pemain-pemain legendanya seperti Peter Cech dan Thomas Rosicky. Sekarang, Republik Ceko hadir dengan generasi mudanya. Pada Piala Dunia tahun 2026 ini, Republik Ceko kembali menjadi partisipan setelah terakhir kali mereka bermain di Piala Dunia tahun 2006 lalu di Jerman. Pada saat itu, mereka masih diperkuat oleh pemain-pemain legendaris mereka dari mulai Peter Cech, Thomas Rosicky, lalu ada Milan Baros dan juga Jan Koller. Pada Piala Dunia kali ini, perjalanan Republik Ceko tidaklah mudah. Pada babak kualifikasi zona Eropa, mereka harus melewati fase playoff. Pada pertandingan playoff pertama, mereka melawan Irlandia dan harus bersusah payah menang melalui drama adu penalti. Lalu di final playoff, mereka juga menghadapi tim tangguh Denmark. Mereka juga harus bersusah payah melalui drama adu penalti dengan skor 3-1 setelah sebelumnya selama 120 menit mereka bermain imbang 2-2. Di skuad mereka saat ini, Republik Ceko diperkuat oleh dua pemain tangguh. Di lini tengah, mereka ada Miloš Soček, seorang gelandang yang energik dan juga agresif, namun memiliki kemampuan mencetak gol yang tinggi. Lalu di lini depan, ada satu striker yang sedang naik daun di Liga Jerman bersama Bayer Leverkusen, yaitu Patrick Schick. Tentu dengan dua pemain ini tidaklah cukup untuk membuat Republik Ceko menjadi unggulan. Namun, kekompakan tim akan menjadi poin utama dari timnas ini dapat melaju jauh di Piala Dunia kali ini. Menurut kalian, akankah

kamu, ada kalanya bulan terlihat lebih besar dan lebih terang dari biasanya di langit malam. Fenomena ini dikenal dengan sebutan supermoon. Supermoon terjadi ketika bulan berada pada posisi terdekatnya dengan bumi, yang disebut dengan perigee. Akibatnya, ukuran bulan tampak lebih besar dan cahayanya lebih terang dibandingkan bulan purnama biasa. Meski terlihat istimewa, supermoon merupakan fenomena alam yang normal dan dapat terjadi beberapa kali dalam setahun. Melalui fenomena ini, kita dapat melihat betapa indah dan menakjubnya alam semesta yang ada di sekitar kita.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. 90,3 FM, Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

Halo teman-teman dua semuanya, masih bersama Fauza di sini di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Dan gak kerasa nih teman-teman dua, sudah mau menginjak pukul 12 nih teman-teman dua, 7 menit lagi bakal masuk di jam 12 nih. Nah biasanya tentunya di jam-jam segini udah kerasa lapar gak sih teman Pro 2? Sudah mulai karena harus beraktivitas dari pagi hingga siang hari ini, jadi punya banyak banget energi yang harus dikeluarkan. Makanya udah pada lapar nih biasanya di jam-jam segini. Nah jadi nih teman Pro 2, kalau masih bingung kira-kira mau makan siang apa ya hari ini, ternyata ternyata tuh kita nggak perlu jauh-jauh cari ide nih teman Pro 2. Ada banyak banget pilihan menu makanan siang yang bukan cuma enak tapi juga sehat karena kaya akan sayur, bumbu, dan rempah nih teman Pro 2. Apalagi kan sekarang kan sedang weekend juga nih teman Pro 2. Sebagian mungkin teman Pro 2 ada yang mau istirahat di rumah aja gitu. Biasanya tuh kalau di rumah aja sambilan kayaknya masak-masak seru deh gitu teman Pro 2. Makanya nih teman Pro 2, Fauza mau kasih rekomendasi nih untuk teman Pro 2, yang mana ada 5 ide menu makan siang rumahan khas Indonesia yang bisa jadi inspirasi di rumah nih teman Pro 2. Nah yang pertama nih ada pepes tahu udang. Wah, pepes tahu udang lagi teman Pro 2. Makanan yang berbungkus daun pisang di yang mana ini punya rasa gurih dan aroma khas yang bikin nafsu makan meningkat. Isinya juga bisa divariasikan nih teman Pro 2, bisa ikan, ayam, sampai jamur untuk yang vegetarian. Nah yang kedua nih teman Pro 2, ada soto ayam. Menu berkuah ini cocok banget dimakan siang hari karena segar dan hangat, apalagi kalau ditambah sambal dan jeruk nipis. Enak banget nih teman Pro 2, dijamin makin nikmat banget. Dan ketiga ada nih ayam kecap. Biasanya yang suka manis-manis, enak banget nih ayam kecap ini. Menu satu ini jadi favorit banyak keluarga karena rasanya manis, gurih, dan cocok juga untuk anak-anak. Bisa ditambah sayuran biar lebih sehat. Biasanya tuh kayak ditambah kalau Fauzi biasanya tambahin kentang nih teman Pro 2 biar ada sayur-sayurnya dikit. Nah yang keempat ada sayur lodeh. Masakan santan ini berisi aneka sayuran seperti labu siam, terong, dan nangka muda yang dimasak jadi satu. Praktis tapi tetap bergizi. Dan yang kelima nih teman Pro 2 ada sayur asem. Cocok banget buat teman Pro 2 yang ingin menu segar tanpa santan, yang mana rasanya asem segar dan bisa ditambah tempe atau ikan teri biar makin lengkap nih teman Pro 2. Wow, udah ada 5 rekomendasi makan siang yang udah Fauza berikan untuk teman Pro 2. Jadi dari 5 menu tadi kelihatan banget nih kalau makan siang khas Indonesia itu gak perlu ribet tapi tetap sehat dan kaya rasa. Nah jadi untuk teman Pro 2 pilih yang mana nih, lebih suka makan siang nanti mau makan pepes, soto, atau justru sayur asem? Yang jelas nih teman Pro 2, apapun menunya jangan lupa untuk tetap jaga pola makan yang seimbang supaya badan tetap sehat dan aktivitas tetap semangat sampai di sore hari nanti.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum.

ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Inggris.
1: Yes, kembali datang ke Piala Dunia dengan ambisi besar. The Three Lions siap memburu gelar kedua mereka setelah penantian panjang sejak tahun 1966.
0: Waduh, udah lama banget ya. Jadi tim asuhan Thomas Tuchel ini ternyata tampil dominan di babak kualifikasi UEFA. Mereka lolos dengan sangat meyakinkan di grup K, juga memastikan tiket Piala Dunia meski pertandingan masih ada sisa 2 laga lagi.
1: Memang salah satu kemenangan paling mencolok datang saat Inggris menghancurkan Latvia.
0: Skornya?
1: Dengan skor 5 gol tanpa balas. Gak cuma itu, Inggris bahkan mencatat 6 kemenangan beruntun dan belum kebobolan 1 gol pun di sepanjang kualifikasi.
0: Nah, Thomas Tuchel nih, kita bicara pelatihnya. Thomas Tuchel yang juga resmi melatih Inggris sejak Januari 2025 langsung membawa perubahan besar ya. Jadi pelatih asal Jerman ini sukses melanjutkan tradisi Inggris yang sekarang sudah mencatatkan penampilan selama 8 kali berturut-turut di Piala Dunia.
1: Nah, dan Harry Kane tetap menjadi mesin gol utama, didukung generasi muda berbakat seperti Jude Bellingham,
0: Pep,
1: Cole Palmer, hingga Phil Foden.
0: Oke, perpaduan pengalaman dan kreativitas ini ternyata juga memang bikin Inggris jadi salah satu kandidat juara.
1: Ya betul, karena sejak debut tahun 1950, Inggris sudah tampil sebanyak 17 kali di Piala Dunia.
0: Sweet 17!
1: Dan setelah hanya sampai di semifinal tahun 2018 serta perempat final 2022, mampukah Inggris nih kali ini akhirnya mengakhiri penantian panjang juara dunia seperti yang mereka raih tahun 1966 itu?
0: Nah, mampu atau tidak, silakan sampaikan komentar Anda di kolom sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo teman Pro 2 semuanya, masih bersama Fauza di sini di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Dan kali ini teman Pro 2 kita bakal masuk ke dalam program santai siang nih teman Pro 2. Yang mana nih teman Pro 2 santai siang kita pada hari ini, yaitu mengangkat topik yang hangat banget, yang cocok banget apalagi untuk teman-teman yang mau membuka usaha nih teman Pro 2. Yang mana topik kita pada hari ini yaitu UMKM pemula, kiat UMKM pemula untuk mengelola risiko nih teman Pro 2. Jadi nanti Fauza bakal bahas-bahas gimana sih cara UMKM pemula untuk mengelola berbagai risikonya nih teman Pro 2. Nah jadi nih teman Pro 2, pernah gak sih kepikiran buat memulai usaha sendiri? Misalnya nih teman Pro 2 pengen jualan makanan ringan, minuman kekinian, atau outfit, atau misalnya usaha kecil lewat media sosial nih teman Pro 2. Nah sekarang nih UMKM tuh jadi salah satu pilihan banyak anak muda untuk memulai belajar mandiri dan menghasilkan uang sendiri. Nah dulu kalau dulu nih masih banyak anak muda yang gengsi untuk memulai UMKM. Nah kalau udah zaman sekarang tuh kayaknya nggak ada gengsi-gengsi lagi teman Pro 2. Untuk memulai UMKM itu adalah suatu hal yang jadi pembelajaran juga, dan juga dapat menghasilkan uang sendiri. Jadi gak ada malu-malu lagi sekarang teman Pro 2. Selagi itu positif, selagi itu bisa dikembangkan dan bisa menguntungkan untuk kita, ngapain minder ya teman Pro 2. Nah apalagi ini teman Pro 2, di era digital seperti ini peluang tuh terbuka lebar banget teman Pro 2. Nah tapi ini teman Pro 2, dibalik semua peluang itu ada satu hal yang sering dilupakan, yaitu risiko dalam berbisnis. Memang kan kalau kita sebagai pemula kayaknya kita gak perlu berpikir risiko dulu nih teman Pro 2. Biasanya tuh kalau kita mulai ya udah mulai aja dulu, coba aja dulu. Nah tapi kadang makanya kita sering melupakan hal-hal yang seperti ini. Jadi banyak orang yang semangat di awal tapi kaget ketika mulai menghadapi tantangan seperti sepi pembeli, modal cepat habis, atau stok yang tidak sesuai harapan. Nah kadang kan karena orang-orang gak mikir ke situ nih teman Pro 2, pas udah mendapatkan tantangan seperti itu kaget dan gak tahu mau ngapain gitu. Nah jadi makanya nih teman Pro 2, setelah segmen ini Fauza bakal bahas-bahas terkait gimana sih gimana sih cara mengatasi biar usaha nggak gampang tumbang? Gimana sih caranya untuk mengelola risiko, apalagi saat membuka UMKM yang baru nih teman Pro 2. Dan tentunya nanti Fauza bakal bahas di segmen selanjutnya. Fauza bakal puterin dulu nih lagu-lagu pilihan untuk menemani teman Pro 2 di siang hari ini. Yaitu kali ini Fauza bakal puterin lagu Rizky Febian berjudul Mencinta Tanpa Arah.

Saya Emi Hartini selaku pemerhati RRI Melabu. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Halo teman produ semuanya, masih bersama Fauza di sini, yang mana kita masih dalam program santai siang nih teman produ. Nah tadi Fauza mau bahas terkait gimana sih cara UMKM UMKM pemula untuk mengelola risiko nih teman produ. Yang mana nih teman produ, memang setiap usaha itu pasti punya risiko tentunya. Bahkan usaha yang terlihat kecil sekalipun tetap punya tantangan masing-masing. Jangan kita pikir usaha kita kecil-kecilan kayak risikonya kecil gitu teman produ. Nah enggak teman produ, kita enggak tahu kapan kita kapan kita bisa terkena risiko tersebut. Nah biar enggak salah sangka nih teman, enggak salah langkah, kita bahas nih beberapa risiko yang paling sering dialami untuk UMKM pemula. Nah yang pertama nih teman produ, risiko modal tidak terkontrol. Ini salah satu yang paling sering terjadi, yang mana banyak pemula terlalu semangat di awal, langsung mengeluarkan modal besar untuk beli alat, stok barang, atau dekorasi. Nah padahal teman produ, belum tentu produknya langsung laku di pasaran, dan akibatnya modal habis duluan sebelum usaha berkembang. Nah jadi solusinya mulai dari kecil-kecil dulu, uji coba pasar dengan modal terbatas. Kalau sudah ada respon yang bagus dari pembeli, baru dikembangkan sedikit demi sedikit. Nah yang kedua, risiko produk tidak sesuai pasar. Nah kadang kita merasa produk kita tuh bagus, enak, atau keren nih teman produ. Nah tapi ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan pembeli. Ini sering terjadi karena kita melakukan riset kecil-kecilan, karena tidak melakukan riset kecil-kecilan. Contohnya jualan minuman kekinian di tempat yang ternyata orang-orang lebih suka makanan berat. Nah jadi solusinya nih teman produ, cari tahu dulu nih target pasar kita siapa. Misalnya lokasi kita di mana. Jadi misalnya kalau kita jualan di dekat sekolah gitu kan, enggak mungkin kalau kita menjual makanan yang berat-berat yang mahal gitu kan, enggak cocok ya teman produ. Jadi bisa lihat observasi sederhana dulu, tanya teman atau lihat tren sekitar. Nah, kemudian risiko keuangan berantakan. Walaupun usaha masih kecil, ini penting banget nih. Banyak UMKM pemula yang mencampur uang usaha dan uang pribadi. Nah itu gak boleh banget nih teman produ. Yang mana akhirnya kita sendiri bingung, ini untung atau rugi sih gitu, kan udah kecampur semua nih teman produ. Nah kalau itu solusinya adalah buat catatan sederhana. Gak perlu ribet, cukup pisahkan uang usaha dan pribadi dan catat pemasukan serta pengeluaran harian. Nah kalau ini memang krusial banget ya teman produ. Gak boleh banget untuk mencampurkan uang pribadi dan uang usaha, karena nanti kita bingung, gak tahu ini untung atau rugi nih teman produ. Dan yang keempat nih teman produ, risiko stok dan produksi. Kalau ternyata banyak stok, barang tidak bisa terjual dan akhirnya rugi. Tapi kalau terlalu sedikit, malah kehabisan dan kehilangan pembeli. Jadi solusinya nih teman produ, produksi sesuai permintaan dulu. Bisa pakai sistem pre-order atau lihat dulu nih minat pasar sebelum produk besar-besaran. Jangan pula kita gara-gara semangat gitu beli stok banyak banget, terus tiba-tiba pas eksekusinya ternyata gak sebanyak itu konsumennya. Jadi lama-lama gak bisa terjual dan rugi. Jadi harus dilihat dulu nih produksi sesuai permintaannya. Nah jadi untuk teman produ, memang dari risiko tadi, kira-kira mana sih yang menurut teman produ yang paling sering terjadi di sekitar teman produ? Atau memang pernah, mungkin nih, pernah kalian alami sendiri? Jadi nih untuk teman produ, memang kalau membahas risiko ini tuh ya teman produ, kayak kita memang ambil satu pelajaran penting, bahwa memulai usaha itu memang bukan hanya soal semangat, tapi juga soal persiapan. Risiko itu bukan untuk ditakuti, tapi juga untuk dipahami. Karena dengan memahami risiko, kita lebih siap untuk menghadapi tantangan. Jadi kita jangan anggap sepele, nanti ajalah risiko. Kita sempat kepikiran terus kayak nanti aja lah gitu, nanti juga bisa gitu. Nah padahal ada persiapan-persiapan yang harus kita
lakukan dalam menghadapi hal tersebut. Jadi banyak UMKM yang sukses hari ini juga dulunya mulai dari hal kecil, bahkan dari usaha sederhana di rumah, dari dapur kecil, atau dari jualan online yang pertama yang masih sepi. Yang mana yang membedakannya adalah mereka tidak berhenti saat menghadapi masalah. Mereka belajar, memperbaiki, dan terus mencoba. Nah, jadi untuk teman Pro 2, kalau kalian punya keinginan untuk mulai usaha, jangan tunggu semuanya sempurna dulu. Mulai aja dulu dari hal yang kecil, dari yang bisa dijalankan. Karena nih teman Pro 2, dalam dunia UMKM, langkah kecil hari ini bisa jadi awal dari kesuksesan besar di masa depan nih teman Pro 2. Dan untuk teman Pro 2, jangan pernah menyepelekan risiko-risiko, karena dengan hal tersebut kita bisa belajar banyak hal. Butuh persiapan dulu biar dapat pas mendapatkan risiko nanti bisa diselesaikan dengan matang, sehingga kita bisa melaksanakan penjualan UMKM kita dengan semakin baik. Oke teman Pro 2, mudah-mudahan dengan pembahasan kita pada hari ini di Santai Siang pada hari ini, semoga memberikan motivasi juga, jadi motivasi dan inspirasi juga untuk teman Pro 2, apalagi untuk memulai usaha nih teman Pro 2. Fauza hanya bisa doakan untuk teman-teman yang mau melakukan usaha, mau memulai usaha, mudah-mudahan dilancarkan untuk semuanya, diberkahi untuk semuanya, dan yang sudah memulai usaha, mudah-mudahan semakin laris, semakin jaya. Untuk kita semua, pentingnya yang bagus-bagus aja nih sama Pro 2, mudah-mudahan semuanya baik-baik aja, lancar, dan diberkahi untuk semuanya.

Saya doktorannya Haji Abdul Nicut sebagai ketua MPD Kabupaten Negara Raya. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara, termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ocho Lali.

0: Baik teman Pro 2, Fauzan mau sampaikan informasi karena sebentar lagi kita akan memasuki yang namanya ibadah sholat zuhur di teman Pro 2. Nah jadi untuk teman Pro 2 yang sedang beraktivitas sudah bisa mulai dipersiapkan dari sekarang. Apalagi sejenak kita berhenti dari kesibukan dan ambil waktu untuk beribadah dan menenangkan diri. Nah maka berikut Fauzan bakal bacakan jadwal sholat zuhur untuk beberapa wilayah nih teman Pro 2. Yang mana untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Aceh Barat, azan zuhurnya dimulai pada pukul 12.41 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Aceh Barat Daya, azan zuhurnya dimulai pada pukul 12.38 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Aceh Jaya, azan zuhurnya dimulai pada pukul 12.43 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Nagan Raya, azan zuhurnya dimulai pada pukul 12.40 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Simelu, azan zuhurnya dimulai pada pukul 12.40 waktu Indonesia bagian Barat. Nah jadi untuk teman Pro 2 sudah bisa berhenti sejenak, bersiap-siap, dan semoga kita dimudahkan untuk menunaikan ibadah tepat waktu dan diberikan keberkahan untuk kita semua.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Baik teman Pro 2, sekarang sudah menginjak pukul 12.41 waktu Indonesia bagian Barat dan saatnya kita mendengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya.

0: قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. اللهم عطف قلوب العالمين بأسرها علي وألبسني قبول بثلمهت.
1: Artinya, Allah zat yang maha mencukupi, Tuhan kami zat yang maha mencukupi. Kami bermaksud kepada zat yang maha mencukupi. Kami temukan zat yang maha mencukupi kepada setiap sesuatu yang mencukupi. Telah mencukupi kepada kami zat yang maha mencukupi. Dan dialah sebaik-baik zat yang maha mencukupi. Segala puji bagi Allah. Wahai Allah, condongkanlah semua hati makhluk alam ini seluruhnya kepadaku, dan berilah pakaian penerimaan kepadaku dengan Sang Maha.

Oke, baik teman Pro 2, alhamdulillah baru saja kita menyelesaikan ibadah sholat zuhur teman Pro 2. Semoga ibadah kita yang lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan membawakan keberkahan untuk aktivitas kita selanjutnya. Dan sekarang nih teman Pro 2, kita kembali lanjut yang mana Fauza bakal menemani teman Pro 2 dengan musik dan informasi terbaik untuk menemani teman Pro 2 hingga pukul 14 waktu Indonesia bagian barat. Nah, jadi untuk teman Pro 2 yang berada dimanapun berada, Fauza mau ingetin untuk selalu tetap berhati-hati, dijaga pola makannya, apalagi makan siang jangan sampai telat karena kita masih beraktivitas sampai sore hari nanti. Maka dari itu Fauza bakal puterin lagu untuk mengawali di siang hari ini biar tetap semangat juga nih teman Pro 2. Fauza bakal puterin lagu dari Taylor Swift yang berjudul Opa Opalite. Selamat mendengarkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasi.
2: Ayo,

Bebek Teman Pradua, sekarang sudah menginjak pukul 13.25 waktu Indonesia bagian Barat. Dan Fauza mau berikan informasi nih Teman Pradua, karena kan ini masih dengan suasana nuansa libur nih Teman Pradua. Apalagi untuk anak sekolah, sekarang kan sudah memasuki yang namanya libur panjang. Nah makanya nih Teman Pradua, liburan sekolah itu biasanya identik dengan santai, rebahan, ataupun jalan-jalan nih Teman Pradua. Nah tapi ternyata banyak sekarang tuh banyak juga pelajar yang justru memanfaatkan waktu liburan jadi lebih produktif lewat yang namanya side hustle atau kerjaan sampingan ya Teman Pradua. Hal ini dilansir dari rri.co.id yang mana tren side hustle di kalangan pelajar ini makin berkembang karena kreativitas anak muda yang semakin tinggi, ditambah lagi sekarang akses teknologi yang juga makin mudah. Nah makanya di Teman Pradua ada beberapa jenis side hustle yang lebih banyak, yang lagi banyak dilakukan anak sekolah nih. Yang pertama, jualan kecil-kecilan. Nah, biasanya kayak jualan minuman kekinian, makanan ringan, atau bahkan pakaian thrift. Yang mana modalnya nggak terlalu besar, tapi cukup menjanjikan kalau dikerjakan secara serius. Nah, kemudian yang kedua nih, jadi content creator. Yang mana mulai dari bikin video pendek, vlog, sampai konten edukasi ringan di media sosial. Selain seru, ini juga bisa jadi sumber penghasilan kalau kontennya semakin berkembang. Dan yang ketiga ini Teman Pradua, freelance sederhana. Misalnya kayak kalau Teman Pradua memang berbakat dalam desain grafis, bisa banget nih freelance desain grafis, nulis, ataupun editing video. Sekarang tuh sudah banyak banget platform yang membuka kesempatan untuk pemula, jadi pelajar pun bisa mulai belajar dari sekarang. Nah, jadi itu Teman Pradua, dari sini kita bisa lihat kalau liburan itu nggak harus selalu santai tanpa kegiatan. Nah, justru bisa jadi kesempatan buat pelajar belajar mandiri, nambah skill, bahkan nambah penghasilan. Nah, tapi tetap ingat nih Teman Pradua, semua kegiatan ini harus tetap seimbang. Jangan sampai terlalu sibuk sampai lupa untuk istirahat atau kesehatan terganggu. Intinya nih untuk Teman Pradua, selalu jaga kesehatan walaupun liburan pengen produktif, tetap harus seimbang terkait dengan kesehatan, istirahat, dan juga aktivitas produktif nih Teman Pradua. Nah, jadi untuk Teman Pradua gimana nih liburannya? Liburan Teman Pradua mau yang produktif atau mau santai aja di rumah nih Teman Pradua? Apapun itu tetap selalu berhati-hati dan jaga kesehatan. Mudah-mudahan liburan kali ini membawa hal yang penuh menyenangkan.

saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Cut Jadim Labuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pernah nggak kamu tiba-tiba menguap hanya karena melihat orang lain menguap? Fenomena ini ternyata bukan kebetulan. Menguap memang dikenal sebagai respons tubuh saat lelah atau kurang oksigen. Tapi, yang menarik, menguap itu bisa menular dari satu orang ke orang lain. Menurut penelitian neurologi, hal ini berkaitan dengan bagian otak yang disebut mirror neuron atau neuron cermin. Bagian ini membuat otak kita secara otomatis meniru apa yang dilihat, termasuk menguap. Uniknya lagi, tingkat penularan ini lebih tinggi pada orang yang mempunyai empati yang kuat. Artinya, semakin kita terhubung secara emosional dengan seseorang, semakin besar kemungkinan kita ikut menguap saat melihatnya. Jadi, kalau kamu menguap saat mendengar atau melihat orang lain menguap, itu bukan sekedar ngantuk. Bisa jadi, otakmu sedang menunjukkan rasa terhubung tanpa kamu sadari. Dan ya, hati-hati, karena mungkin setelah ini kamu akan ikut

0: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasir Jambu, KW16. Ini dia, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
1: Baik teman Pro2, ada kabar baik datang dari sektor pertanian Aceh Jaya nih teman Pro2, yang mana pemerintah bersama wakil rakyat terus berupaya untuk mendukung para petani supaya makin produktif lewat bantuan alat pertanian. Hal ini dilansir dari rri.co.id, anggota DPRA fraksi Partai Aceh, Henry Mulyana berhasil memperjuangkan banyak bantuan sebanyak 13 unit hand traktor untuk petani di Kabupaten Aceh Jaya, yang mana bantuan ini disalurkan melalui program pemberdayaan masyarakat korban konflik oleh Badan Reintegrasi Aceh atau BRA dan diberikan kepada kelompok tani di 9 kecamatan. Yang mana program ini diharapkan bisa membantu petani dalam pengelolaan lahan lebih cepat dan efisien sekaligus meningkatkan hasil pertanian serta perekonomian masyarakat. Tokoh masyarakat Gampung Sayeng, Teku Fauzi TB juga mengapresiasi bantuan ini karena dinilai sangat bermanfaat dan menjadi bukti nyata bahwa aspirasi petani bisa diperjuangkan sampai terrealisasi. Nah, jadi untuk teman Pro2, bantuan seperti ini diharapkan bukan hanya berhenti di sini saja, tapi bisa terus berlanjut supaya semakin banyak petani yang bisa merasakan manfaat. Karena kalau sektor pertanian kuat, maka ekonomi masyarakat juga ikut tumbuh. Dan semoga kedepannya Aceh Jaya juga semakin maju dan petaninya semakin sejahtera.

Halo pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu, bahkan ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing, rumput stadion Piala Dunia dirawat super serius, tingginya bahkan diukur sangat detail, supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik, dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil yang gak disangka ternyata sangat penting.

Saya Dr. Terandes Merah Budiman SHMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Ya. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.

0: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Inggris.
1: Yes, kembali datang ke Piala Dunia dengan ambisi besar. The Three Lions siap memburu gelar kedua mereka setelah penantian panjang sejak tahun 1966.
0: Waduh, udah lama banget ya. Jadi tim asuhan Thomas Tuchel ini ternyata tampil dominan di babak kualifikasi UEFA. Mereka lolos dengan sangat meyakinkan di grup K, juga memastikan tiket Piala Dunia meski pertandingan masih ada sisa 2 hari lagi.
1: Memang salah satu kemenangan paling mencolok datang saat Inggris menghancurkan Latvia.
0: Skornya?
1: Dengan skor 5 gol tanpa balas. Gak cuma itu, Inggris bahkan mencatat 6 kemenangan beruntun dan belum kebobolan 1 gol pun di sepanjang kualifikasi.
0: Nah, Thomas Tuchel nih, kita bicara pelatihnya. Thomas Tuchel yang juga resmi melatih Inggris sejak Januari 2025 langsung membawa perubahan besar ya. Jadi pelatih asal Jerman ini sukses melanjutkan tradisi Inggris yang sekarang sudah mencatatkan penampilan selama 8 kali berturut-turut di Piala Dunia.
1: Nah, dan Harry Kane tetap menjadi mesin gol utama, didukung generasi muda berbakat seperti Jude Bellingham,
0: Pep,
1: Cole Palmer, hingga Phil Foden.
0: Oke, perpaduan pengalaman dan kreativitas ini ternyata juga memang bikin Inggris jadi salah satu kandidat juara.
1: Ya betul, karena sejak debut tahun 1950, Inggris sudah tampil sebanyak 17 kali di Piala Dunia.
0: Sweet 17!
1: Dan setelah hanya sampai di semifinal tahun 2018 serta perempat final 2022, mampukah Inggris nih kali ini akhirnya mengakhir penantian panjang juara dunia seperti yang mereka raih tahun 1966 itu?
0: Nah, mampu atau tidak, silakan sampaikan komentar Anda di kolom sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.

Baik teman Pro 2, tak terasa sudah di penghujung siaran di siang hari ini nih teman Pro 2. Maka dari itu Fauza mau pamit undur diri dari menemani teman Pro 2. Terima kasih sudah setia mendengarkan dari awal sampai sekarang. Semoga aktivitas teman Pro 2 tentunya tetap lancar hari ini. Dan setelah ini akan dilanjutkan dengan relay Pro 2 Jakarta, yaitu top 20 nasional dan mancanegara. Dan tentunya akan menemani teman Pro 2 nanti hingga pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Dan nanti bakal program selanjutnya bakal dilanjutkan oleh Nanda yang bakal melanjutkan hingga pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, maka dari itu Fauza pamit undur diri dari Indra Dengar Teman Pro 2. Fauza ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia Top 20 Nasional. Hari ini hari Minggu ya, spesial banget buat temenin liburan kamu. Apalagi nih sekarang udah masuk momen-momen libur sekolah ya kan. Buat yang sampai detik ini masih gak tahu mau liburan kemana ya, ya udah gak apa-apa, di rumah aja. Karena yang pasti aku bakal nemenin kamu untuk ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini, yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. It's so easy. Tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Buat yang tadi malam mungkin begadang nonton bola, aduh selamat ya, pasti hari ini ngantuk banget rasanya. Tapi buat yang agak-agak skip sama pertandingan-pertandingan bola di Piala Dunia ya, jangan khawatir, karena kamu bisa lihat recapnya, bisa lihat highlightnya juga di rri.co.id, karena pasti lengkap banget di situ informasi seputar Piala Dunia 2026. Oke? Ya udah kalau gitu, sebelum kita masuk ke perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada 3 lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya, Toh Pati dan Nadif Basalamah dengan Semusim, dan yang satu lagi ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai chartnya Top 20 di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20, sekaligus merupakan new entry kita. Yang pertama ada lagu terbaru dari Samuel Cipta dengan judul Jagat Rasa. Ini kalau diartiin jagat rasa tuh kayak alam rasa gitu ya. Emang nyeritainnya tentang cinta sih. Jadi cinta itu adalah perasaan terbesar dari manusia. Penasaran mau denger lagunya? Yuk, ini dia di posisi 20.
1: Number 20.

buat kamu yang penasaran, jadi CNC ini memang adalah grup vokal pria yang dulunya mungkin lebih dikenal dengan nama Unity. Jadi memang udah ganti nama karena mereka sempat vakum juga dan ada perubahan formasi. Tadinya tuh kalau gak salah bertujuh ya si Unity itu, dan sekarang tinggal berempat, tinggal

0: lagu ini? Ya, memang ini adalah lagunya Sheila on Seven, ciptaannya Eros Chandra. Tapi memang aransemennya diubah ya, jadi lomba sihir banget gitu. Yang pastinya bisa menyihir kuping kamu jadi suka juga sama lagu ini. Oke, tapi kalau ngomongin soal seseorang yang jago bikin lagu yang pastinya disuka sama orang banyak ya, ini musisi yang satu ini udah jagoan banget. Siapa lagi kalau bukan Toh Pati, yang kali ini kita bakal denger lagunya di posisi 16, kolaborasi barengan sama Fabio Asher dengan Cinta
1: Number 16.

0: Di posisi 15, naik 3 peringkat dari posisi 18 minggu lalu. Itu dia Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Congrats ya buat Yaya aka Raisa yang kemarin baru aja menggelar konser di Senayan, Jakarta. Itu kemarin sempat ada postingan keriuhan, kehektikannya seorang Raisa. Raisa gak tuh? Seorang Raisa ketika harus buru-buru ganti baju, touch up make up dan hairdo lagi, ya kan. Itu seru banget sih ngelihatnya. Tapi emang momen-momen backstage tuh seheboh itu ya. Kita mungkin kalau jadi penonton lihatnya indah-indah aja gitu kan. Tapi di belakang panggung, gila, mantep banget Raisa. Ditunggu ya, siapa tahu tahun depan bisa bikin konser tunggal lagi. Dan mungkin gak cuma di Jakarta aja, tapi di kota-kotanya teman Pro 2 juga nih di seluruh Indonesia. Oke, kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 14, kita mau dengerin Pamungkas teman Pro 2 dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan, yang naik 6 peringkat.
1: Number 14.

0: minggu ini. Cukup jauh ya turunnya. Kayaknya emang doanya harus lebih kencang lagi nih fans-fansnya Sal Priadi supaya lagunya tetap bisa bertahan di chartnya top 20 atau malah naik lagi, ya kan? Kita tunggu aja progresnya minggu depan, oke? Kita lanjut sekarang ke posisi 12. Ada Gloria Jessica dan juga Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua.
1: Number 12.

0: banyak dibikin sama orang-orang ya kontennya di sosial media. Penyanyi yang satu ini juga lagunya sering banget viral di TikTok. Siapa lagi kalau bukan Nuka? Termasuk lagu yang berikut ini bakal kita dengerin. Ini dia Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya di posisi 6.
1: Number 6.

0: jadi rumus matematika ya. Ya udahlah, kita tinggalkan Farel dan sekarang beralih ke Raim Laode yang lagunya bakal kita dengerin sebentar lagi di posisi 4. Ini dia
1: Ikro. Number 4.

0: posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa, posisi 19 Change dengan LDR, posisi 18 Juicy Lucy Gurun Hujan. Posisi 17 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, posisi 16 Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita, posisi 15 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Di posisi 14 ada Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan, posisi 13 ada Titik-Titik Di Ujung Doa dari Sal Priyadi, posisi 12 Terbelah Jadi Dua milik Gloria Jessica dan Ade Govinda. Di posisi 11 Bernadia Rabun Jauh, posisi 10 Bernadia Lagi dengan Kita Buat Menyenangkan, posisi 9 Sheila on 7 dengan Sederhana. Di posisi 8 Leodra Teganya Kau, posisi 7 Enau featuring Ari Lesmana Sesi Potret, posisi 6 Nuka Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Di posisi 5 ada Farel Hilal dengan Keliling, posisi 4 Rai Melaude dengan Ikro, posisi 3 Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. NPD dengan Sempurnanya Aku ada di posisi runner-up kita untuk minggu ini. Kalau gitu langsung aja, ini dia juara 1 kita teman Pro 2, ada Ghea Indrawari dengan 1000 Kali.
1: Number 1.

terima kasih buat label yang udah support, buat NPD, Gea, Antinormal, Raim Laode, Farel Hilal, His Record, Musica, UMI, Shilo on 7, Juni Record, My Music, Orang Pertunjukan, Mas Pam, Sony Music, Sunnyder, Emotion, Change, dan juga Hits Record. Ya, gak lupa aku mau ngucapin terima kasih juga pastinya buat teman Pro 2 yang udah selalu request lagu kesukaannya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Yang pasti teman Pro 2, aku mau ngingetin juga untuk kamu yang suka banget sama bola dan ngikutin Piala Dunia, jangan lupa untuk terus update seputar pertandingan Piala Dunia 2026 di website RRI, rri.co.id. Oke, terima kasih untuk soundman kita Oza, dan yang pasti kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman perdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin through chart, teman perdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is CNS Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: merupakan newcomers ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-1892 memasuki minggu keduanya ada Dave Timms dengan Rain Dance.
1: Number 18.

December dengan Home Wrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.

peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Risk It All. Number

0: naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya. Teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Fear Seeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Impression Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13 ya, yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor

0: ayat ke-6 memasuki minggu ketujuhnya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: di minggu ini teman-teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman-teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman-teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman-teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

dengan lagu Hold It yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Waktunya sore ceria weekend.
2: Sore ceria weekend.
3: Sore ceria weekend bareng sama Kangga yang bakal menelus sampai nanti tentunya jam 7 malam. So, jangan kemana-mana ya. Stay tune terus di Strong FM Pro 2 Jakarta.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Senang dan bahagia sekali teman Pro 2 untuk edisi siar kita di hari ini. Teman Pro 2 ya, sudah ada Nanda yang akan coba terus untuk temenin teman Pro 2 pastinya di depar kita untuk selanjutnya nih teman Pro 2 di sore ceria weekend hingga kelar ke jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, sebelumnya juga tadi sudah kita ikuti relay top 20 Indonesia dan juga top 20 mancanegara bersama dengan Pro 2 Jakarta dan di relay di Pro 2 se-Indonesia. Ya, semoga saja tadi lagu-lagu yang sudah ada di tangga lagu teman Pro 2. Kalau misalnya kalian punya lagu-lagu favorit kalian yang masih bertengger gitu ya. Maksudnya yang ada di tangga lagu, kalian mau tetap lagu tersebut ada di tangga lagu, kalian harus rajin-rajin request lagunya di Pro 2 Indonesia. Aduh, aku sampai kekenyangan ini dari tadi makan terus kerjanya teman Pro 2 ya. Untuk informasi waktu ini sudah jam 16 teman Pro 2 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat. Dan perlu Nanda informasikan juga nih untuk azan asar kita hari ini teman Pro 2 itu jam 16 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat. Tetap aja terus bersama dengan Pro 2 FM, 3 menitan lagi kita bakal mengumandangkan azan asar teman Pro 2. Dan untuk sekarang kita coba putarkan dulu lagu religi berikut ini teman Pro 2. Salah satu lagu religi yang akan aku play buat kamu. Ini ada lagu religi dari Fidi Aldiano dengan Keagungan Tuhan. Stay tune.

93 FM Prodo RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Untuk saat ini sudah tiba saatnya azan asar berkumandang wilayah Melabuh dan sekitarnya. Nanda bertugas mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat asar. Semoga amal dan ibadah yang akan kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.

0: Malika Essential, judul lagunya Bertemu, baru aja mengudara terlintas di jam 16.31 menit waktu Indonesia Barat.
1: 90,3 FM Pro2 Melabuh, teman terbaik kamu.
0: Teman Pro2, untuk di websitenya rri.co.id, teman Pro2 juga bisa lihat hasil skor pertandingan ya, teman Pro2, untuk Piala Dunia kita, untuk sekarang yang sedang berlangsung. Kalau untuk tadi itu jam berapa ya, jam 2 itu tadi Jepang sama Tunisia, itu luar biasa deh teman Pro2, Jepang 4 ya, Tunisia 0 teman Pro2. Cuman kalau untuk sekarang ini jadwal pertandingannya, kalau misalnya aku lihat nanti ya teman Pro2, itu 21 Juni untuk hari ini itu jam 23 waktu Indonesia Barat, nanti malam itu Spanyol sama Arab. Nah kalau untuk yang udah tadi udah ya teman Pro2, kalau yang udah tadi ya ada salah satunya tadi ya Jepang sama Tunisia teman Pro2, dan hasil skornya itu dia tadi, si Jepang 4 ya, Tunisianya 0 teman Pro2. Gak nyangka sih sampai 4-0 tadi ya. Ada yang nonton gak teman Pro2? Mungkin boleh sharing-sharing informasinya kalau misalnya ada teman Pro2 yang ngikutin bola juga. Karena emang perbedaan waktu antara Meksiko, Amerika Serikat, sama satu lagi di kota apa ya, aku lupa ya. Pokoknya di tiga negara yang ada di Amerika, itu tiga wilayah, tiga kota, teman Pro2 yang ada di Amerika, itu kita memang parah banget beda waktunya teman Pro2, yang biasanya kan normalnya biasanya kalau misalnya pertandingan bola itu dini hari sampai malam sama dini hari. Kalau sekarang tiba-tiba ada yang subuh, ada yang pagi jam 8 pagi, ada yang jam 11 siang gitu loh. Jadi mungkin gak semuanya bakal mengikuti, kecuali mungkin tim-tim yang memang difavoritkan oleh teman Pro2, kayak kemarin udah Spanyol, terus juga udah Argentina, jadi hanya mengikuti di tim-tim yang teman Pro2 suka aja. Mana tahu teman Pro2 ada yang suka juga untuk nanti malam itu. Kalau aku sih, kalau Spanyol sama Arab Saudi, gak tahu ya. Mungkin mayoritas orang bakal dukung Spanyol, tapi untuk kali ini aku akan coba dukung Arab Saudi, teman Pro2. Gak tahu. Kayaknya rasa-rasa aku ya, kalau misalnya Arab Saudi, terus juga pertandingannya di Meksiko, itu bisa jadi mungkin mereka lebih menyesuaikan dengan situasi kondisi, cuaca, dan segala macam. Kalau Spanyol kan mayoritas kan banyak yang lebih banyak musim dinginnya kan, ibaratnya kan teman Pro2, ketimbang kalaupun panas, mereka di sana nggak yang panas-panas banget kayak Meksiko. Tapi kalau Arab Saudi kan, 41, 42. Tapi by the way, memang sekarang lagi aneh cuacanya teman Pro2. Aku aja sepekan terakhir ini kayaknya mindeng, batuk pilek aja kerjanya. Semoga teman Pro2 dalam keadaan sehat semua ya. Karena ini juga dikeluhkan oleh banyaknya masyarakat juga teman Pro2. Karena cuaca di luar yang tiba-tiba change, yang flip banget cuacanya, switch ke cuaca dingin, tiba-tiba panas. Panasnya panas banget, dinginnya sampai menusuk tulang gitu kan. Jadi benar-benar kita tuh nge-battle banget. Kayaknya imunitas kita tuh lagi error sekarang menyesuaikan dengan keadaan situasi weather atau cuaca yang memang sedang terjadi. Enggak cuma di Indonesia, tapi dunia. Nah teman Pro2, jadi climate change is real. Kalau dulu kita bicara tentang climate change, kayaknya itu bakal terjadi nanti deh. Atau tiba-tiba kita merasakannya pada saat momen yang kita tuh masih stay here, stay alive ya, masih during activity. Ternyata kita udah merasakan yang

penyakit juga mereka di sana, penyakit panas, bisa jadi head stroke juga dan lain-lain. Dan itu juga dikhawatirkan untuk yang lansia, karena lansia kan lebih rentan ya terhadap pertukaran cuaca atau juga kayak gelombang panas atau yang terlalu dingin dan seperti itu, teman Pro 2. Jadi lagi-lagi aku sarankan untuk teman Pro 2 jika memang tidak perlu keluar pada saat momen-momen yang lagi panas atau lagi pancaroba kayak sekarang, stay cool aja di rumah. Kalau misalnya mau menghabiskan waktu bareng keluarga, ngumpul di salah satu rumah yang rumah di keluarga gitu, misalnya apa, ke rumah grandma, grandpa, ke rumah uncle, auntie gitu loh, ngumpul aja di situ gitu loh. Jadi barbecue bareng, makan bareng atau apa. Jadi enggak usah terlalu dipaksa harus warawiri kemana-mana dulu kalau misalnya cuaca lagi tidak fleksibel seperti sekarang ini, teman Pro 2. Benar-benar tidak bisa kita prediksi gitu ya, unpredictable situation untuk saat ini, teman Pro 2. Jadi stay cool aja gitu loh. Tapi buatnya kalian yang memang harus keluar juga, make sure kalian selalu membawa air putih ya kemanapun kalian pergi. Jadi itu kayaknya tumbler itu bukan hanya sekedar tren di dunia modern tuh saat ini, tumbler itu udah menjadi kayak kebutuhan gitu loh. Biasanya dalam tumbler kita bisa isi air dingin atau air panas, disesuaikan aja dengan situasi dan kondisi untuk saat ini. Tapi paling penting adalah air mineral harus selalu kalian cukupi, karena itu menolong banget imunitas kalian bekerja dengan baik, teman Pro 2. Kita lanjut yuk untuk mendengarkan lagu berikut ini, teman Pro 2. Salah satu lagu paling baru nih yang bakal aku play buat kamu ada lagu dari aku mau putar salah satu lagu dari ini sih sebenarnya, teman Pro 2. Apa tuh namanya, dari Aku Harus Pergi tuh dari siapa ya, yang bawanya ini memang lagunya Wisnu Santika, cuman yang bawanya aku lupa siapa sih, aduh malah nggak muncul lagi di sini. Tapi ini lagu Wisnu Santika, teman Pro 2, judul lagunya Aku Harus Pergi. Ini salah satu lagu favorit aku sekarang. Stay tune terus, mari kita dengarkan. Terus juga ada lagu baru nanti dari JCJ, judul lagunya ini California. Kita akan play juga selepas lagu dari Wisnu Cantika, judul lagunya Aku Harus Pergi. Stay tune terus ya, nanti kita akan update lagi informasi-informasi lainnya buat kamu di 90,3 FM Pro 2 RRI Malabo.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh.

0: sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

2 FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Pro2Melaboh, Facebook Pro2 RRI Melaboh.

Asia. Euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPP RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPP RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPP RRI Melabuh.

0: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
1: Wah, hari ini enaknya ngapain ya? Roll medsos dulu ah, santai dulu.
2: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
1: Apa tuh?
2: Cek kesehatan.
1: Hah? Aku kan gak sakit.
2: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
1: Kode?
2: Iya, tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
1: Wah, serem juga ya.
2: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
1: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
2: Nah, itu baru keren.
1: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.

0: Cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Emang kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
0: Iya juga ya. Udah kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.

90,3 FM Anggi Marito cukup pergi baru saja mengudara terlintas di jam 18:16 waktu Indonesia Barat. Teman Perodua perlu Anda informasikan azan maghrib itu jam 18:51 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita akan coba juga masih memutarkan lagu-lagu dan juga nanti ada lagu religi. Tetap bersama dengan Perodua Malaboh, teman terbaik kamu.

Ini nih sederhana tapi real banget, benar banget nih. Hal sederhana yang bisa bikin orang lain bahagia itu banyak. Contohnya, wah ini mah tahu sih ya. Contohnya bilang terima kasih dan maaf, tapi kadang sulit diterapkan ke hal-hal yang sederhana atau yang kecil karena sujud panjang. Udah segitu. Intinya adalah bilang makasih dan maaf. Itu sederhana, tapi bahagianya tuh dalam banget loh. Jangan remehkan kata makasih, hatur nuhun, syukron, apalagi matur nuwun, jazakallah. Intinya jangan remehin kata-kata makasih. Dan yang lebih keren lagi, maaf. Jangan gengsi minta maaf. Karena maaf itu bisa efeknya gede banget. Kadang-kadang kita gak sadar tapi efeknya gede. Satu, kadang-kadang dia menyambung silaturahim yang terputus. Satu kata bisa menyambung silaturahim yang terputus. Dan menyambung silaturahim salah satu di antara amal yang berpahala besar. Memutuskan silaturahim salah satu di antara dosa yang di antara dosa-dosa besar. Memutuskan silaturahim, maaf dong. Yuk kita sama-sama mulai menganggap bahwa membahagiakan hati orang lain itu bukan hal yang sepele. Pahalanya tuh gede banget dan caranya mudah banget. Terutama di sosial media, di grup WhatsApp teman-teman kita, geng kita. Kalau ada yang punya masalah, kesusahan, sedih, ada dua cara yang bisa kita bahagiakan hatinya. Satu yang paling tinggi, carikan solusi untuk dia. Kalau kita gak bisa beri solusi, carikan orang yang bisa ngasih solusi. Ini keren banget nih. Makanya hadisnya, siapa yang bisa menghilangkan kesusahan saudaranya di dunia, Allah hilangkan kesusahan untuk dia nanti di akhirat. Ini yang udah paling keren nih. Tapi kalaupun kita gak bisa, minimal jadilah pendengar yang sabar. Dengar curhat dia, sekedar untuk merespon curhat dia di grup. Begitu ya, sabar ya, segitu doang. Itu udah bagus.

Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, dikisahkan Rasulullah bersabda, "Ketahuilah olehmu bahwa nanti akan terjadi fitnah." Mendengar ini, Ali bin Abi Thalib bertanya, "Bagaimana jalan keluar dari fitnah itu ya Rasul?" Rasulullah menjawab, "Jalan keluarnya adalah kitab Allah. Di dalamnya diceritakan keadaan yang sebelum kamu dan pekabaran yang sesudah kamu dan menghukum di antara kamu. Kata-katanya pasti bukan olok-olok. Barang siapa yang meninggalkannya karena takut akan suatu kekuasaan, maka bermusuhanlah ia dengan Allah. Barang siapa mencari petunjuk di luar ketentuannya, niscaya dia akan disesatkan oleh Allah. Dialah tali Allah yang teguh, peringatan yang bijaksana, dan jalan yang lurus. Jadi, berpeganglah pada kitab Allah yang dapat menyelamatkan manusia dari berbagai fitnah."

Baik, 90,3 FM Prodo RRI Malabuh. Saya akan Anda pamit undur diri dari ruang simak teman Prodo 2. Selanjutnya kita akan mengikuti Prodo 2 Jakarta untuk relay Prodo 2 Indi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Orang Gocit, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, dalam rangka perayaan Hari Musik Dunia 2026, PT MRT Jakarta memfasilitasi acara PT de la Musique di stasiun MRT Bundaran HI. Salah satu kegiatan yang menarik perhatian adalah program We Sing Your Story, di mana musisi Ada Maulana dan Don Tatmojo dari komunitas Earhouse menciptakan lagu secara spontan berdasarkan curhatan isi para pelintas stasiun.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Jakarta Utara memberikan potongan hingga 80% dalam Festival Jakarta Great Sale 2026 yang berlangsung di Mall Arta Gading mulai 19 Juni hingga 19 Juli mendatang. Program ini menjadi bagian dari perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta, sekaligus upaya mendorong perekonomian dan kecintaan masyarakat terhadap produk lokal.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Festival Kuliner Malam yang digelar pemerintah Kota Jakarta Barat di kawasan Pecinan Glodok, Taman Sari mendapatkan sambutan meriah dari masyarakat. Puluhan pelaku UMKM menjajakan aneka kuliner, sementara panggung hiburan penampil Abang None Jakarta Barat, grup musik dan pertunjukan budaya lokal, dan juga Wali Kota Jakarta Barat, Lin Mutmainah, menegaskan bahwa kegiatan ini bertujuan mendukung UMKM sebagai penggerak ekonomi rakyat.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.

Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakal gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri, apa cerita yang pengen lo sampaikan? Karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide-ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karusel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain. Kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh dia arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

0: Nomor 1 Pasi Jambu Kawen 16 Melaboh Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Pro2Melaboh, Facebook Pro 2 RRI Melaboh.
1: Halo, selamat malam teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya untuk di malam hari ini? Senang banget ya, kembali ada aku Faiz menemani kamu untuk edisi siar Minggu di tanggal 21 Juni 2026. Dan teman Pro 2, tadi baru aja kamu dengerin Relay Pro 2 Jakarta ya, Pro 2 Indi. Dan saat ini kamu kembali mendengarkan siaran Pro 2 RRI Melaboh yang dipancar luaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW 16 Melaboh, Aceh Barat. Yang pastinya teman Pro 2, aku bakal nemenin kamu sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa juga nih teman Pro 2, dapat aku informasikan untuk kumandang azan Isya kawasan Melaboh dan sekitarnya pada pukul 20:06 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk teman Pro 2 yang berada di Kabupaten Aceh Barat Daya pada pukul 20:03 waktu Indonesia Barat. Untuk teman Pro 2 yang berada di Nagan Raya pada pukul 20:06 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk yang berada di Aceh Jaya pada pukul 20:10 waktu Indonesia Barat. Dan untuk teman Pro 2 yang berada di Simulu pada pukul 20:02 waktu Indonesia Barat. Dan nanti juga teman Pro 2 di pukul 21 waktu Indonesia Barat ya, kamu bakal dengerin Sandiwara Radio. Dan dilanjutkan dengan program Jaga Malam ya, jangan galau malam-malam di obrolan jreng. Nanti teman Pro 2 juga bisa ikutan bergabung nih bareng Faiz di via telepon di 08 11 68 77 903, ataupun juga kamu bisa WhatsApp di nomor yang sama. Dan selanjutnya nanti di pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat, kita dicerita penutup hari dan dilanjutkan dengan jazz musik yang bakal hadir menemani suasana malam istirahat malam kamu hingga jelang renungan pengajian ayat suci Al-Quran serta doa sebelum tidur. So untuk teman Pro 2 dimanapun berada, tetap terus stay tune di 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu. Dan berhubung saat ini telah tiba waktu kumandang azan Isya, mari kita dengarkan kumandang azan Isya untuk kawasan Melaboh dan sekitarnya. Untuk teman Pro 2, selamat malam dan selamat menjalankan ibadah salat Isya. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Produe FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Produe Melabo, Facebook Produe RRI Melabo.
1: Sembilan puluh koma tiga FM, Produe Melabo, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kamu sedang menikmati

91,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Terry Kelly with Heart So Good yang sudah hadir di pukul 20:32 waktu Indonesia Barat. Thank you banget nih buat teman Pro 2 yang masih stay tune nih barengan Faiz untuk di malam hari ini. Untuk kamu juga yang baru aja dengerin ya, selamat malam paling baik ya, mudah-mudahan ini malam yang menyenangkan ya buat teman Pro 2. Nah, kemana aja nih hari minggunya? Apakah dihabiskan bareng keluarga ya, jalan-jalan tadi? Atau mungkin bareng teman-teman juga, teman Pro 2? Yang pasti di malam hari ini kamu kayaknya kelelahan dan kecapean banget ya. Nah, sambil kamu beristirahat, sambil kamu menikmati suasana malam ini, aku bakal nemenin teman Pro 2 nih dengan lagu-lagu dan juga informasi-informasi menarik. Tapi untuk teman Pro 2 juga yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitas untuk di malam ini, baik itu yang ada di kafe, di warung kopi, untuk yang ada di pusat pertokoan ya, di tempat pangkas juga, selamat malam, mudah-mudahan tetap semangat. Dan Faiz doakan ya, mudah-mudahan rezekinya juga lancar. Amin ya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ayo kalian harus aminkan rame-rame ya teman Pro 2. Biar doanya itu makin cepat ijabah nih teman Pro 2. Nah teman Pro 2, kali ini aku bakal kasih informasi terkait Piala Dunia. Nah ini jadwal pertandingan yang bakal digelar pada pukul 23 waktu Indonesia Barat ya, di tanggal 21 Juni. Itu ada Spanyol versus Arab Saudi nih teman Pro 2. Sementara nanti di pukul 2 pagi atau di tanggal 22 Juni 2026 itu bakal ada Belgia versus Iran nih teman Pro 2. Dan juga di pukul 5 paginya itu ada Uruguay ya versus Tanjung Verde. Dan juga ada di pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat ada grup G, Selandia Baru versus Mesir nih teman Pro 2. Nah dari beberapa pertandingan yang bakal digelar nanti nih teman Pro 2, kamu ngunggulin siapa sih? Yang pastinya kamu udah tahu ya siapa sih jagoan kamu. Dan untuk kamu juga ya, mudah-mudahan jagoan kamu tuh bisa menang ya untuk pertandingan berikutnya nih. Karena tadi baru aja digelar ya pertandingan antara Tunisia versus Jepang, yang mana itu dimenangkan sama Jepang dengan skor 0-4 ya. Kemudian juga ada Ecuador versus Curaçao ya dengan skor 0 sama. Terus juga ada Jerman versus Pantai Gading dengan skor 2-1. Dan terakhir ada Belanda versus Swedia yang dimenangkan oleh Belanda dengan skor 5-1. Aduh, ngeri banget ya skornya 5-1 nih. Yang pastinya teman Pro 2, untuk kamu yang senang banget dengan Piala Dunia, jangan lupa untuk dengerin aja di Pro 1 RRI Melabu ya. Kamu bisa dengerin siaran langsungnya, mungkin teman Pro 2 sambil rebahan, sambil istirahat, mungkin kamu gak sempat nonton Piala Dunianya, apalagi besok hari Senin. Nah kamu dengerin aja di radio di Pro 1 RRI Melabu. Tapi kalau misalnya teman Pro 2 pengen nonton secara langsung, kamu bisa nonton di official TVRI ya teman Pro 2. Jadi itu kamu bisa nonton secara langsung ya di TV boleh, di TVRI, atau mau dengerin lewat radio juga boleh di Pro 1 RRI Melabu. Karena kita memang bakal selalu menghadirkan pertandingan-pertandingan Piala Dunia 2026 ya, selama dari awal ya sampai akhir nanti teman Pro 2. Jadi jangan takut ketinggalan dan juga informasi-informasi terkait Piala Dunia 2026.

ada fakta unik soal waktu tambahan. Banyak gol paling dramatis di Piala Dunia justru tercipta di menit-menit akhir pertandingan. Karena itu, penonton sepak bola punya istilah terkenal. Pertandingan belum selesai sebelum peluit panjang berbunyi. Dan ini menarik, setiap tim nasional biasanya membawa koki sendiri selama turnamen berlangsung. Tujuannya agar para pemain tetap mendapatkan makanan yang sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhan nutrisi mereka selama kompetisi. Anak-anak yang mendampingi pemain masuk ke lapangan juga menjadi bagian penting Piala Dunia. Tradisi ini melambangkan sportivitas, persahabatan, dan semangat sepak bola untuk semua generasi. Selain itu, banyak stadion Piala Dunia dirancang agar suara penonton terdengar lebih bergema. Jadi suasana sorakan jadi terasa jauh lebih meriah dan menegangkan bagi pemain di lapangan. Dan fakta terakhir, beberapa negara menganggap kemenangan di Piala Dunia seperti hari perayaan nasional. Jalanan penuh konvoi, bendera berkibar di mana-mana, dan suasana kota berubah jadi pesta besar. Makanya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar sepak bola, ada budaya, emosi, dan kebanggaan yang ikut bermain di dalamnya. Tetap bersama kami karena masih banyak trivia unik lainnya hanya di sini.

0: mengalahkan Jerman dan hampir menyingkirkan juara dunia.
1: Cakep.
0: Sekarang mereka kembali ke Piala Dunia.
1: Benar tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kami hadirkan Aljazair bersama Indra dan Tomo.
0: Ya, setelah gagal lolos pada 2018 dan 2022, Les Penet memastikan tiket ke Piala Dunia 2026 dengan memesan di aplikasi penerimaan. Setelah mendominasi di kualifikasi Afrika maksudnya gitu.
1: 8 pertandingan dimenangkan tim Vladimir Petkovic, sementara sisanya 1 kali seri dan 1 kali kalah.
0: Kali ini mereka datang dengan ambisi lebih besar.
1: Setelah generasi emas yang dipimpin Islam Slimani,
0: Sofyan Ifeghouli,
1: dan Abdel Moumene Diabou mencetak sejarah baru.
0: Dengan hampir menyingkirkan Jerman yang lolos ke 16 besar untuk pertama kalinya di Piala Dunia Brasil 2014,
1: dunia mulai melihat bahwa Aljazair bukan lagi sekadar underdog.
0: Di Piala Dunia Amerika Utara kali ini, mereka akan bersaing dengan Argentina, Yordania, dan Austria di fase grup.
1: Dengan Mohamed Amoura yang sedang tajam dan pengalaman Riyad Mahrez, Aljazair percaya mereka bisa melangkah lebih jauh dari sebelumnya.
0: Anda percaya juga atau tidak? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id. Wuhuy!
2: RRI Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ada satu single nih dari Nia Okai, Lupa Nama Ingat Rasa ya. Selamat malam juga nih buatnya Syarifah yang lagi dengerin, yang kemarin katanya lagi kurang sehat nih, lagi sakit. Dan alhamdulillah malam ini udah sembuh ya, udah sehat lagi, walaupun mungkin belum 100% sembuh ya teman Pro 2. Ya mudah-mudahan aja Syarifah tetap semangat ya, tetap sehat juga. Jangan kebanyakan begadang nih Syarifah. Terus jangan malas makan juga ya. Harus banyak minum air putih. Apalagi di cuaca seperti saat sekarang ini ya teman Pro 2, itu gampang banget sakit. Kalau misalnya kamu yang malas minum air putih, yang malas istirahat ya, apalagi juga jam makannya sembarangan, nah ini harus berhati-hati ya teman Pro 2 ya. Bukan Faiznya nakut-nakutin, tapi kebanyakan memang kalau sakit itu sumbernya dari diri kita sendiri ya. Kalau misalnya kamu makannya nggak teratur, istirahatnya kurang, masih malas minum air putih, nah itu siap-siap aja deh ya, pasti kamu bakal kena yang namanya penyakit-penyakit ya, mungkin boleh dibilang mungkin nggak kamu pikirkan sama sekali gitu teman Pro 2. Jadi nggak ada salahnya ya untuk menjaga kesehatan mulai dari sekarang juga nih. Nah teman Pro 2, kalau ngomongin soal sosial media ya, hari ini mungkin sebagian besar dari kita nih hidup dalam dunia yang terasa seperti panggung nih, dimana setiap momen tuh bisa berubah ya menjadi konten, setiap percakapan itu bisa direkam, dan setiap aktivitas sederhana itu bisa diolah menjadi bahan tayangan. Kamu pernah lihat gak sih aktivitas sehari-hari yang direkam sama salah satu pengguna sosial media ya, kemudian dijadiin konten, dan itu banyak banget yang nonton teman Pro 2 dan bisa menghasilkan pundi-pundi keuangan ya. Nah memang teman Pro 2 kalau saat ini itu viral bukan cuman sekedar kebetulan, tapi ini bisa menjadi ambisi terselubung untuk banyak orang. Nah ruang digital yang awalnya dimaksudkan untuk berbagi, kini perlahan bergeser ya menjadi arena perlombaan perhatian. Di mana teman Pro 2, fenomena mengejar viralitas ini tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan kamu akan validasi. Media sosial ini menyediakan ruang di mana apresiasi datang cepat dalam jumlah besar. Nah, satu suguhan ini dapat membuat seseorang dikenal, ya disukai, bahkan dipuji. Bagi sebagian orang, respon tersebut menjadi indikator kalau mereka itu diakui ya keberadaannya. Namun masalah muncul nih ketika nilai diri dipersempit menjadi jadi angka, di mana jumlah like ya, view dan followers, identitas digital kemudian diperhalus menjadi lebih lucu, lebih rapi, lebih estetik, dan pada akhirnya kurang mencerminkan siapa kamu sebenarnya teman Pro 2. Ya nggak jarang ya teman Pro 2, banyak nih dorongan-dorongan untuk terlihat menarik ya, membuat banyak hal yang dipresentasikan berbeda dari kenyataan. Banyak konten dibuat bukan karena ingin berbagi gagasan, tetapi karena mengejar potensi viral. Jadi kadang orang-orang tuh banyak juga bikin konten tuh kayak nggak memikirkan efeknya apa nih ke depannya ya. Yang penting viral dulu nih, nanti masalah apa yang terjadi itu urusan belakangan. Nah, banyak juga adegan-adegan yang seolah-olah spontan, ternyata ini udah direkayasa. Konflik yang tampak emosional terjadi hasil editan, bahkan keseharian pun seringkali disusun sedemikian rupa agar terlihat sempurna. Mungkin untuk sebagian orang yang gak paham, kondisi ini bisa berdampak ya teman Pro 2 pada cara pandang kamu memandang keberhasilan. Karena ini bukan lagi tentang proses, tetapi tentang bagaimana proses itu tampak di kamera. Bukan lagi tentang pencapaian, tetapi tentang bagaimana pencapaian itu dikonsumsi publik, keasliannya akhirnya menjadi hal yang langka teman Pro 2. Jadi gak heran ya, banyak anak-anak muda zaman now yang merasakan tekanan akibat budaya viral ini. Ketika unggahan tidak mendapat respon sesuai harapan, muncul rasa rendah diri atau seakan tidak cukup menarik. Nah di sisi lain teman Pro 2, ketika konten justru viral, ini banyak publik yang seringkali membawa resiko ya, seperti kritik berlebihan, bullying, hingga serangan personal teman Pro 2. Tentunya fenomena ini menunjukkan kalau viralitas itu bisa menjadi pedang bermata dua, di mana ia memberi perhatian ya, tapi juga membuka pintu bagi berbagai bentuk tekanan sosial yang tidak semua orang siap menghadapinya. Jadi banyak juga nih orang-orang di luar sana kayak shock gitu ya, ketika postingannya tuh viral, dia dihujat ya, dihina ya, dicaci juga. Nah kalau mereka yang gak siap itu pasti menjadi sebuah tekanan kan teman Pro 2. Apalagi kalau misalnya kamu usianya tuh masih usia yang belum matang ya, masih
apa ya, masih perkembangan lah seperti itu. Jadi kamu belum bisa menerima setiap kejadian-kejadian yang terjadi dalam kehidupan kamu nih, teman Pro 2. Nah, mungkin untuk kamu juga yang pengguna sosial media, ini balik lagi nih, tepatnya kamu harus lebih bijak lagi ya menggunakan sosial media kamu untuk mengupload konten-konten yang bermutu dan juga bermanfaat untuk orang banyak, bukan cuman sekedar viral semata nih. Oke teman Pro 2, kali ini aku bakal puter nih salah satu lagu Run yang sempat viral banget di tahun 2006. Tapi di tahun 2026 ini mereka merilis ulang ya video klipnya lewat Pandangan Pertama. Kita dengerin sama-sama yuk, ini dia Run, Pandangan Pertama. Tetap terus stay tune di 90,3 FM Pro 2, RRI Mabuh, teman terbaik kamu.

0: 3FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu ya. Salah satu jebolan Indonesian Idol, Nowela lewat Kekasih Bukan. Dan teman Pro 2, seperti yang udah aku sebutin tadi ya, di pukul 21 waktu Indonesia Barat, saatnya kamu dengarkan Sandiwara Radio. Dan setelahnya nanti bakal kamu ikuti program Jaga Malam ya, jangan galau malam-malam. Dan teman Pro 2 yang pengen ikutan bergabung, silakan nanti di via interaktif ataupun bisa lewat WhatsApp di 08 11 68 77 903. Kali ini kita dengar ini Sandiwara Radio dengan judul Ojek Samun, produksi Radio Republik Indonesia Banten. Selamat mendengarkan.
1: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melabuh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.
2: Eh Ucok, bagi rokok lah. Nih, ambek lah. Kau gimana Un? Kau tak mau rokok juga Un?
3: Enggak bang, saya lagi ngurangin rokok.
2: Ah, aku gak percaya omonganmu itu.
4: Ada masalah lagi kah sama anakmu?
1: Drama Radio Ojek Samun, produksi RRI Banten, dengan pemeran Samun diperankan oleh Diki Pribadi. Ibu diperankan oleh Gita Puspita. Wulan diperankan oleh Hasniar Rahmawati. Indah Pelanggan diperankan oleh Fitri Rianti. Aben diperankan oleh Argan Prayoga. Ucok diperankan oleh Rifki Baidowi. Fatma diperankan oleh Sarah Ganevi. Deus Security diperankan oleh Dede Firdaus. Narator Ilma Afia.
5: Lan, tumben anak ibu sudah bangun. Bu, sampai kapan hidup kita kayak gini? Bulan capek, Bu, kalau setiap sekolah harus

0: Dan kalaupun mau, mereka nabung dari uang jajan mereka. Bukan kayak aku yang apa-apanya cari uang sendiri. Aku ini masih kecil, Bu, 15 tahun. Seharusnya ibu dan bapak paham dong gimana caranya dan susahnya aku cari uang karena itu bukan tugasku.
1: Ada apa ini? Wulan, apa lagi? Kemarin sepatu sudah dibelikan. Sekarang kamu minta apa lagi?
2: Aduh, Pak. Kayaknya tadi ibu ada salah bicara ya sama Wulan.
1: Dia minta HP yang bagus.
2: Iya nih, Pak.
1: Anak kita sudah besar, Bu. Dia sudah remaja. Dia sudah tahu apa yang dibutuhkan dalam hidupnya. Bang, anak saya butuh HP, Bang. Kira-kira bisa pinjamin saya uang nggak, Bang?
3: Sam, bilang sama kau, jangan terlalu turutin kemauan anakmu itu. Zaman sekarang, cuma gengsinya aja, Sam.
4: Betul itu, Sam. Kita kerja capek-capek, enak banget mereka tinggal nikmatin.
3: Eish, mulutmu. Kau belum nikah, jangan sok tahu. Bukan itu maksudku. Umurmu kan sudah 40 tahun. Ayolah menikah. Tunggu apa lagi? Nah, itu dia yang kau tunggu, Sam. Pergilah kau. Barangkali kan ada orang baik yang tiba-tiba ngasih kau warisan. Siapa tahu ya kan?
4: Mimpi apa, Ujo, kalau sampai terjadi?
1: Ya sudah, duluan ya Bang Ben. Halo siang, saya dari ojek online, Mbak.
5: Iya, siang Mas, gimana Mas?
1: Mbak, mohon maaf, ini lokasinya di mana ya Mbak? Soalnya saya sudah sampai lokasi, tetapi kok nggak ada tokonya?
5: Oh, saya kurang tahu ya Mas, soalnya saya pilih lokasinya juga udah sesuai dengan alamat yang ada di aplikasi ojeknya.
1: Waduh, gimana nih Mbak? Ini saya harus muter lagi nih untuk nyari lokasinya Mbak.
5: Ya gimana ya, saya juga nggak tahu kalau ternyata lokasinya udah pindah. Soalnya ya udah sesuai dengan lokasinya, Mas. Terus, Mas maunya gimana nih? Apa saya cancel aja?
1: Loh, Mbaknya jangan egois gitu dong.
5: Ya terus saya harus gimana, Mas?
1: Ya jangan di-cancel, Mbak. Nanti saya yang kena poin. Saya jelek di aplikasinya, Mbak. Astagfirullah. Ya sudahlah. Kalau memang ini bukan rezeki saya ambil saja. Daripada nggak dapat orderan. Mudah-mudahan nggak di-cancel.
6: Permisi Pak, sini barangnya biar saya antar ke dalam.
1: Gak usah Pak, saya mau ketemu langsung sama Mbak yang pesan.
6: Mbaknya belum bayar atau gimana Pak?
1: Pokoknya saya mau ketemu langsung sama Mbaknya.
6: Atas nama Mbak siapa ya Pak?
1: Fatma Sarahwati.
6: Oke Pak, tunggu sebentar ya Pak, biar saya panggilkan dulu. Tunggu di lobi saja Pak. Mbak Fatma, ojeknya sudah sampai Mbak.
5: Ya udah bawa sini aja Mas pesanannya.
6: Bapaknya mau ketemu langsung sama Mbak.
5: Hah? Ngapain? Gak mau saya. Bilang aja saya lagi sibuk gitu. Tolong ambilin ya Mas ya.
6: Oh gitu. Baik kalau gitu Mbak.
5: Terima kasih ya Mas.
6: Pak, mohon maaf. Mbak Fatmanya sedang sibuk. Jadi, boleh saya yang terima?
1: Ya Allah, kenapa begini sih? Ya udah sini Mas, saya foto dulu buat bukti aplikasi saya. Saya ikhlas, ridho, bismillah.

0: Maaf ya Bu, hari ini Bapak nggak bawa banyak uang untuk modal usaha.
1: Nggak apa-apa kok Pak, alhamdulillah masih ada modal untuk besok Pak.
0: Hari ini Bapak kesel Bu, ada pelanggan nih yang seenaknya aja milih titik lokasi yang nggak sesuai dan bikin Bapak muter-muter terus.
2: Emangnya muter nggak butuh bensin apa?
0: Tadinya sih Bapak mau minta uang tambahan kalau mau lanjut.
2: Malah Bapak mau di cancel duluan.
0: Jadi ya Bapak ambil aja deh. Walaupun sampai sekarang nih orangnya belum ngasih Bapak penilaian.
1: Pak, jangan pernah berharap kepada siapapun di dunia ini kecuali Allah. Walaupun kita dapat uang dari pelanggan, tapi kan yang mengatur segalanya adalah Allah, Pak. Bukannya Bapak yang ngajarin Ibu tentang itu.
0: Astagfirullah, iya Bu, maaf. Tapi sebetulnya ini Bapak nyari tambahan untuk beli HP Wulan. HP anak itu memang paling beda dari teman-temannya. Kasihan anak kita.
1: Iya, gak apa-apa Bapak. Wulan juga pasti tahu kok kondisi kita seperti ini. Ya, mudah-mudahan sih nanti ada rezekinya ya Pak, untuk beli HP baru dan tentunya layak untuk Wulan anak kita. Apalagi kan sekarang terkadang, ya kita tahu Pak, tugas dari sekolah kan juga harus pakai HP.
0: Amin. Oh iya Bu, jangan lupa ya bangunkan Bapak nanti malam. Bapak mau tahajud Bu. Sudah beberapa hari ini Bapak kecapean terus, jadi tahajudnya kelewat terus Bu.
1: Iya siap Pak, sekalian nanti persiapan Ibu bikin kue ya.
3: Bapak udah lama ngojek?
2: Sudah Mbak, sudah hampir 20 tahun. 13 tahun ojek pangkalan, 7 tahun ojek online.
3: Pak, misal nih ya, kalau saya langganan sama Bapak buat antar jemput selama 5 bulan, bisa nggak Pak?
2: Oh, jemput bolak-balik kantor rumah Mbak?
3: Iya nih Pak, saya tuh orang baru di sini. Suami saya tuh kerja di Cilegon. Sebelumnya saya juga dari Surabaya Pak. Jadi ya gitu deh, demi anak, demi keluarga, saya tuh pindah ke sini Pak. Baru aja 2 bulan. Kalau Bapak mau, saya mau sih langganan sama Bapak 5 bulan ke depan.
2: Loh, saya mau banget Mbak. Ini Mbaknya serius?
3: Iya Pak, saya serius ini. Nanti sekalian ya, ketemu sama suami saya ya Pak, biar langsung sekalian uangnya. Besok tinggal antar jemput saya deh. Soalnya suami saya nggak bisa antar Pak, kerjanya kan shift.
2: Masya Allah, terima kasih ya Mbak. Semoga Mbaknya murah rezeki dan lancar kerjanya.
3: Amin, terima kasih banyak ya Pak.
4: Waalaikumsalam. Ih, Bapak ada apa sih? Ih, ngagetin aja.
0: Malam ini Bapak mau antar Wulan beli HP, Bu.
2: Bapak dapat uang banyak, Bu. Lihat, lihat. Banyak banget ini.
4: Masya Allah, Bapak. Ini dari mana, Pak?
0: Bapak di booking untuk antar jemput orang kerja, Bu. Namanya Mbak Indah. Bapak langsung dibayar untuk 5 bulan ke depan. Dan tahu gak sih, Bu? Orang yang kemarin belum ngasih nilai ke Bapak, hari ini Bapak dapat komisi lumayan. Dan penilaiannya juga bagus, gak jelek. Masya Allah, Bu.
4: Masya Allah, Bapak. Terima kasih ya, Pak.
1: Alhamdulillah, ya sudah. Sekarang Bapak harus jaga kesehatan. Kan Bapak harus juga komitmen sama pekerjaan Bapak.
4: Maafin Wulan ya, Pak. Bu.
1: Iya, gak apa-apa, Nak. Kamu yang semangat ya sekolahnya.

0: Cek Samoon, persembahan teater Angkasawan Angkasawati Radio Republik Indonesia Banten. Penulis naskah Hasniar Rahmawati. Sutradara Citra Astari. Teknik montase Sumarno dan Abdul Hakim.
1: Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

0: 93 FM Pro 2 RRI Malabu, teman terbaik kamu. Thank you banget ya buat teman Pro 2 masih stay tune nih barengan Faiz untuk di malam hari ini. Itu dia lagu darinya Titi DJ featuring Thomas Georgi, Bertemu 5000 Detik. Dan teman Pro 2, silakan nih untuk kamu yang pengen gabung barengan aku di malam ini di 08 11 68 77 903. Kamu bisa telepon ataupun juga WhatsApp ya di nomor yang sama. Oke, sepertinya sudah ada yang masuk nih. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Faiz.
0: Iya, apa kabar Erna? Sehat?
1: Baik.
0: Baik ya. Lagi ngapain sih Erna?
1: Aku lagi makan nasi. Makan, kalau nasinya acar timun. Aku masak sendiri.
0: Waduh, enak banget ya. Acar timun sama apa makannya?
1: Ikan lado.
0: Ikan lado. Oke. Ikannya dari mana? Mancing sendiri?
1: Ikannya goreng sendiri, lado sendiri.
0: Enggak, mancing sendiri gitu.
1: Nasinya masak sendiri.
0: Iya, maksudnya bukan goreng sendiri, mancing sendiri, mancing Erna.
1: Enggak lah, ikannya beli.
0: Oh, beli.
1: Enggak lucu lah.
0: Iya, enggak lucu ini. Ya. Garing banget Faiz ya. Ini lagi nelpon sama Erna. Kok lagi tanya?
1: Iya, Erna tadi kan lagi makan. Erna berhenti makannya sama sendok, telepon dulu, nanti lo kasih gitu.
0: Oh iya, emang apa tadi?
1: Nanti kan gak mungkin kan, sambil makan bunyi pula kita makan timun, kerenyut, didengar di mana-mana.
0: Tapi Erna kok telat banget Erna makannya?
1: Apa?
0: Kok telat banget makannya?
1: Apanya?
0: Telat banget makannya, makan.
1: Enggak, tadi capek kali soalnya kan pulang kerja, jadi aku tiduran, ini baru makan, capek. Hai.
0: Oh, kerja tadi ya, dari jam berapa kerjanya?
1: Jam 8 masuknya. Habis itu pulangnya sebenarnya kan jam 6 hampir maghrib kan.
0: Iya. Yeah.
1: Karena bunda tuh ke Alubili, jadi cepat pulang, senang dong aku.
0: Oh gitu, rame gak tadi Erna?
1: Rame.
0: Oh rame ya.
1: Memang selalu rame, kalau di kafe itu kan selalu rame dia.
0: Iya sih.
1: Namanya karena bunda kafe. Tuh kan dia pergi ke Alubili kan karena ada acara atas saudaranya. Jadi kami cepat pulang. Kemarin kan kami pulangnya maghrib kak.
0: Jadi Erna nggak diikut, nggak dibawa?
1: Enggak lah, kami orang kerja di situ aja gitu. Habis itu udah siap pulang jam 6 hampir maghrib. Udah dikasih gaji.
0: Oh gitu. Oh berarti gajinya harian.
1: Erna ambil harian kalau di situ kan ada kokinya tuh. Kalau yang bagian masak ada bunda-bunda yang lain. Kalau bagian masak tuh kokinya gajinya 3 juta kak, dia ambil bulanan.
0: Oh, kalau Erna ambil harian.
1: Kalau Erna harian.
0: Oh, Erna harian 3 juta gitu.
1: Iya, kayak gini lah kan pertama
0: banyak di pasar
1: ayam nggak ada lagi, sedih banget sih kan. Ya kayak mana kan kalau penjualan sepi kan nggak sanggup digaji sama ibunya pasar ayam kan.
0: Nggak, berarti
1: Erna pindah.
0: Banyak gaji Erna dong kalau Erna harian 3 juta.
1: Kalau sebenarnya kalau bulanan kan gaji Erna kan bilanglah 2 juta gitu kan. Kalau mau ambil bulanan boleh, harian boleh, tapi Erna ambilnya harian.
0: Oh gitu. Iya. Gak apa-apa Erna, yang penting tetap semangat ya Erna ya, jaga kesehatan nih.
1: Iya, kalau ambil harian sebenarnya merasa kali kan. Tapi betul. Erna ambil bulanan merasa kan, tapi lebih enak harian lah gitu.
0: Iya, gak apa-apa mau harian mau bulanan ya. Yang penting
1: kan Erna tahu menatu nanti Honda udah mogok, ada minyak bensinnya, kita pikir ke situ kan.
0: Iya.
1: Jadi ujungnya nek odong-odong lagi.
0: Waduh, nek odong-odong lagi ya Erna ya. Kenapa gak jalan?
1: Kalau udah rusak Honda ataupun apa takuturan kita kayak mana, habis itu nek dodong lagi. Enak nggak mengharap juga sama adik kan, kadang-kadang dijemput sama adik. Kemarin putus rantai di simpang pelor.
0: Aduh.
1: Akhirnya Erna pulang pakai ododong, adik pulang sendiri, kadang-kadang betulin rantai dulu pulang bareng sama adik kan.
0: Kenapa Erna nggak jalan kaki?
1: Hondanya kadang-kadang udah lama. Hah?
0: Kenapa nggak jalan kaki aja pulangnya gitu sambil olahraga?
1: Oh petah tuh.
0: Jauh ya Erna ya?
1: Petah tuh tanya bang, dari timpang teman tuh timpangnya petah dengan mengok. Sedet, mana jali.
0: Ya maksudnya jalan sambil di pinggir-pinggir gitu kan. Gak terasa.
1: Hai lo, petah tuh. Itu tuh, lagi-lagi udah mau petah.
0: Ya,
1: tadi pok liat Honda rohnya nih ke rumah.
0: Oh gitu, ya deh, nggak apa-apa Erna ya. Tadi dijemput, dijemput tadi.
1: dijemput sama hari ini nggak dijemput karena adik sakit kan. Enak nih odong-odong lagi kak.
0: Oh iya iya iya.
1: Odong-odong 15.000.
0: Aduh, tinggal berapa ya kan, udah dipotong gaji lagi ya.
1: Nggak tahu lah, kayak gini lah nasib, nama juga jauh kan. Kalau dekat nggak payah odong-odong kan, odong-odong kita campak ke laut aja, kalau dekat kan enak kan.
0: Makanya Erna tinggalnya jangan jauh-jauh kali, dekat-dekat situ
1: ya,
0: juga.
1: Ya gimana, nama juga hidup, nggak ada kerja nggak ada uang, nggak ada kerja kita makan batu nanti nggak ada uang.
0: Iya juga sih. Erna.
1: Ini tema ini apaan nih?
0: Temanya apa ya? Temanya tadi nggak ada tema sih malam hari ini Erna.
1: Karena oh iya, nggak ada tema, ya udah kita cuma cerita doang.
0: Iya, cerita-cerita aja nih. Yang penting Erna udah apa gabung
1: yang,
0: aja.
1: Apa yang adalah cerita, yang penting terhibur ya, daripada di rumah bengong, mendingan kita cerita-cerita lewat udara kan seru ya.
0: Betul, itu Erna tahu ya kan.
1: Nggak tahu lah kayak mana lah perjalanan aku ini, kerjanya jauh, mogok Honda, naik odong-odong lagi, naik odong-odong lagi, nggak apa-apa, rezekinya sedikit untuk odong-odong, sedikit buat aku.
0: Iya, kan berbagi ya Erna.
1: Berbagi kan.
0: Benar, ya harus seperti itu Erna, kita kadang-kadang memang ada saatnya kita berbagi sama orang. Kadang-kadang kita juga
1: iyalah kan sebenarnya enak pingin kali dijemput, tapi kayak mana kadang-kadang Hondanya mogok, kadang-kadang butuh ranti, nanti kadang dibetulin lagi, namanya Honda lama kan, Honda yeah. Repo kan udah lama itu.
0: Betul. Oke deh Erna, makasih udah gabung nih Erna. Mungkin mau makan juga, kamu dengar lagu apa nih Erna?
1: Ya udah aku lanjut makan ya, yuk makan yuk kawan-kawan.
0: Oke, mau dengar lagu apa Erna? Yaudah.
1: Aku makan dulu ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman Pro 2, selamat malam juga nih yang baru gabung di live TikToknya Faiz ya. Ada Alia, aduh lagunya gak ada ya, Dance Brazil. Ada siapa lagi nih, ada Dina juga, selamat malam Dina. Katanya samperin aku dong. Oke deh aku samperin ya. Terus di belakangnya, halo assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, apa kabar nih, Mak Tengo?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Mak Tengo gimana, lagi makan juga?
2: Enggak, udah makan sore tadi.
0: Oh, udah makan sore. Keren, Mak Tengo lagi makan tadi sama ke Erna juga, enggak ya?
2: Iya.
0: Iya, nah Mak Tengo, kalau cuaca di sana gimana Mak Tengo malam ini?
2: Malam ini cerah.
0: Cerah. Siang tadi panas ya Mak Tengo ya?
2: Iya, panas.
0: Panas banget, iya. Ya sih, Mak Tengo sambil istirahat juga, sambil ngumpul di rumah, Mak Tengo mau dengar lagu apa nih?
2: Lagunya yang enak aja, apa saja boleh.
0: Apa aja boleh. Oke, nanti Faiz pilihin lah untuk Mak Tengo ya.
2: Iya.
0: Iya, salam-salam buat siapa, Mak Tengo?
2: Salamnya buat semua-semua aja. Buat Faiz juga, sehat selalu.
0: Oke, makasih Mak Tengo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Mak Tengo juga sehat selalu ya untuk di malam hari ini. Dan teman Pro 2, selamat malam juga nih buatnya Lara Purnamasari, katanya mau request lagunya Shakira lewat Day Day. Oke. Nanti bakal aku puterin ya lagunya. Nah, untuk teman Pro 2 yang masih pengen ikutan silakan. Faiz masih tungguin atensi kamu di 08 11 68 77 903. Kali ini ada Marian Jola featuring Rai Putra lewat Jangan.

0: Teman terbaik kamu Shakira featuring Burna Boy lewat Dai Dai. Ini lagu Piala Dunia 2026 ya, yang sudah disenangi sama Lara untuk di malam hari ini. Selamat malam juga nih untuk yang baru aja bergabung di live TikToknya aku. Ada Dolly juga selamat malam. Ada Nila juga selamat malam Nila. Ada Tami juga selamat malam. Terus ada John Marley dari Biren katanya selamat malam juga nih. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pak
0: I. Iya, apa kabar Kak Ina? Sehat
1: kabar
0: Kak Ina?
1: Kabar baik, Pak I.
0: Baik ya. Lagi ngapain sih Kak Ina? Udah siap makan?
1: Iya, udah siap makan.
0: Udah siap makan. Makan apa Kak Ina malam ini? Makan apa Kak Ina malam ini?
1: Makan nasi lah Pak I. Nggak mungkin nggak makan beras.
0: Oh, bukan makan hati ya?
1: Jangan, kalau Kak I boleh makan hati, tergantung, kan? Saya nggak mau.
0: Jadi Kak Ina makan nasi aja, nggak mau makan hati Kak Ina?
1: Nggak
0: mau. Lagi rame ya Kak Ina di situ?
1: Hah?
0: Lagi rame-rame ya di situ?
1: Rame, 2-3.
0: Oh, 3 orang.
1: Suara boleh, dia rame. Kalau orang mana rame?
0: Iya, jangan rame-rame lah, udah malam nih Kak Ina.
1: Mana ada yang rame?
0: Iya,
1: 1-2-3-4.
0: Nah, 4 orang kah?
1: Iya.
0: Iya. Yaudah nih Kak Ina mau dengar lagu apa Kak Ina?
1: Hah?
0: Mau dengar lagu apa?
1: Apa Kak I?
0: Mau dengar lagu apa Kak Ina?
1: Mau apa gimana?
0: Lagunya mau dengar lagu apa?
1: Oh, cepat kali cari lagu boleh enggak lah?
0: Iya.
1: Cepat dibuka di Pak Cetua dengar Kak.
0: Nanti kan bisa gabung di Pro 1 Kak Ina.
1: Oh, iya, betul sekali. Kak Ina memang ini pintar sekali ya.
0: Iya.
1: Iya benar. Karena waktunya hampir-hampir ya.
0: Manis sekali mulut Kak Ina nih ya.
1: Nah, mudah-mudahan dapat ya. Karena Bang Ino itu kan susah terlampang maksudnya.
0: Ya udah mau dengar lagu apa nih Kak Ina?
1: Ya mancanegara aja lah.
0: Mancanegara, oke. Okay.
1: Ya, terserah Kak I jemputin asik diskonya ya.
0: Boleh, boleh. Nanti dipilihin ya Kak Ina ya.
1: Ya boleh.
0: Iya.
1: Boleh, apa aja boleh
0: ya. Iya.
1: Yang cewek, yang cowok, yang jadi semua boleh lah Kak.
0: Oke. Okay. Ya. Boleh, boleh Kak Ina nanti diputarin nih.
1: Iya.
0: Sama-sama.
1: Buat Pak I, tenang dulu. Kalau buat semua, buat Pak I selamat malam, sehat-sehat selalu. Terima kasih ya.
0: Oke, Kak Ina.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Ina di Langung ya, nomor Pro 2. Untuk kamu yang masih pengen gabung silahkan, aku masih terima atensi kamu di 0811-6877-903. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Halo Bang Faiz.
0: Iya, halo Saripa. Apa kabar Saripa?
2: Sarifa baru sehat Bang Faiz, kemarin sakit.
0: Waduh, sakit apa sih Sarifa?
2: Hah?
0: Sakit apa sih kemarin?
2: Sakit demam.
0: Oh demam, demam asmara. Kok ketawa?
2: Enggak lah.
0: Oh enggak, demam aja.
2: Sakit lambung Bang Faiz. Biasalah.
0: Demam juga, lambung juga.
2: Iya, apa Bang Pak obatnya Bang? Kalau untuk sembuh lambung Bang.
0: Kalau sembuh lambung apa ya obatnya ya? Obatnya itu ini istirahat yang cukup aja Saripa. Sambil dengerin ya kan? Sambil dengerin
2: ada
0: perubah.
2: Sih tiap hari istirahat gara-gara naik asam lambung sampai disita sama Umi.
0: Iya, kayaknya Saripa kebanyakan begadang ya Saripa ya.
2: Hah?
0: Kebanyakan begadang.
2: Enggak juga sih Bang Faiz, enggak begadang.
0: Atau mungkin banyak yang makan pedas.
2: Saripa siap telepon ke Pro 2, larinya ke Pro 1. Begadang kayak gitu, makanya enggak mau tidur.
0: Iya, makanya biasa tidurnya jam 12.
2: Iya, kadang jam 12 tidur kayak gitu.
0: Kadang jam 1 gitu ya.
2: Iya.
0: Kadang enggak tidur. Gak tidur ada juga, pernah juga Saripa?
2: Apanya?
0: Kalau gak tidur malam pernah?
2: Pernah, bulan puasa tapi Bang Faiz kalau hari-hari biasa enggak sih.
0: Oh iya, jangan ya Saripa ya.

0: Jadi?
1: Kayak mana ya kita bilang, maksudnya gemetar gitu.
0: Oh, gemetar. Gemetar kenapa? Demam panggul.
1: Kan kalau gemetar tuh kan tegang urat dan Bang Faiz. Mm-hmm. Ini masih sakit nih kakinya sekarang, belum sembuh lagi.
0: Oh. Enggak, gemetarnya kenapa? Demam panggung atau gimana, Saripa?
1: Garat awalnya sakit lambung Bang Faiz kan, terus langsung gemetar kakinya. Dari awalnya dari pagi nih ceritanya, dari pagi sampai malam. Sampai malam, sampai besok paginya lagi itu belum berhenti juga tuh.
0: Aduh Saripa, hati-hati dong Saripa ya, mudah-mudahan lekas sembuh ya Saripa ya.
1: Itu ya Bang Faiz, makanya Saripa kemarin dengar kan Bang Faiz siaran Umi ikutan lah gabung ke produknya sepi kali.
0: Iya.
1: Terus itu dia ngomong enggak dulu enggak, dia bilang Umi nanti aja tuh katanya. Sepi kali enggak ada produk.
0: Makanya Bang Faiz kemarin ada beberapa hari masuk Saripa kok gak gabung gitu kan, kirain Saripa udah kemana gitu, udah jalan-jalan ke...
1: Iya, itu gara-gara sakit tuh.
0: Oh, gara-gara sakit ya. Kirain Saripa udah jalan-jalan keluar Melabu mungkin kan, karena libur anak sekolah, Saripa juga pergi liburan. Iya kan?
1: Enggak sih.
0: Enggak ya. Tapi Bang Faiz pernah juga nih kaki gemetar gitu Saripa.
1: Tegang urat kan Bang Faiz.
0: Tapi bukan karena tegang urat, karena belum makan.
1: Oh alah. Iya itu karena belum makan Bang Faiz, makanya kayak gitu.
0: Iya kan, pernah juga alami berarti.
1: Hah?
0: Pernah juga alami berarti, karena belum makan jadi gemetar gitu.
1: Enggak, kalau Saripa kalau udah makan. Itu lambungnya masih belum sembuh total Bang Faiz.
0: Oh iya. Oke deh Saripa, mudah-mudahan lekas sembuh ya, bisa stabil lagi kesehatannya, bisa melakukan aktivitas juga dan sering-sering gabung di Pro2 ya.
1: Iya, kadang Saripa kalau udah sembuh kan itu larinya ke Pro2 Jakarta, Pontianak. Ini kalau udah sakit nggak bisa lari ke mana-mana.
0: Iya, gabung ke Pro2 Melabu aja, nggak usah jauh-jauh larinya.
1: Iya, kadang-kadang Saripa rindu sama penyiar yang jauh-jauh.
0: Iya, nanti kalau misalnya Saripa udah sehat lagi, baru ikutan-ikutan lagi.
1: Iya deh, Bang Faiz.
0: Oke, Saripa nih mau request lagu apa malam ini?
1: Saripa mau request lagu Manu Manusia Kuat. Ada nggak Bang Faiz? Karena malam kemarin Bang Nanda putarin lagu Manusia Kuat.
0: Oh, darinya Tulus ya, manusia kuat. Iya Tulus tuh. Oke, nanti diputarin ya, Saripa ya.
1: Oke, Bang Faiz, terima kasih.
0: Sama, Saripa. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ada Katy Perry, Never Really Over, yang juga aku putarin nih buatnya Kak Ina yang sudah senang sama lagu mancanegara ya. Mudah-mudahan senang lagunya udah Pais putar ini. Dan makasih banget buat teman Pro 2 yang udah dengerin, yang udah gabung juga di 0811-6877-903. Makasih buat teman Pro 2, mudah-mudahan lagu-lagu yang udah putari, yang udah aku putarin bisa bikin suasana hati teman Pro 2 jauh lebih baik lagi. Dan teman Pro 2, untuk selanjutnya di pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat, kita di cerita penutup hari, yang pastinya Faiz masih temenin kamu nih sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadin Melabu. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus RRI.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu KW16. Ini dia Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Pro2 Melabo, Facebook Pro2 RRI Melabo.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Satu persembahan lagu ini dari Nyahan India featuring Ahmad Dhani lewat Roman Picisan yang sudah hadir di pukul 22 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam juga nih buat teman Pro 2 yang baru aja stay tune ya barengan Faiz di malam hari ini. Yang pastinya aku masih punya banyak nih lagu-lagu enak yang bakal nemenin suasana malam hari kamu. Nah teman Pro 2, tadi aku sempat buka Google ya, dan aku lihat ini tampilannya agak sedikit berbeda di hari ini, dimana kabarnya Google Doodle hari ini itu sedang merayakan hari dangdut ya, rayakan dangdut di hari musik sedunia maksudnya ya. Dan seperti kita ketahui nih, kalau dangdut merupakan genre musik asli Indonesia yang mendapat perhatian spesial nih dari situs pencarian Google pada hari ini teman Pro 2. Jadi kabarnya Google ini ikut merayakan salah satu warisan musik populer yang telah berkembang di lintas generasi lewat Doodle di halaman utamanya. Nah memang musik dangdut ini berkaitan dengan irama khas yang menggabungkan unsur Melayu, India, dan juga musik lokal. Di Indonesia musik dangdut ini menjadi bagian dari perjalanan budaya Indonesia. Dari panggung rakyat ya hingga industri musik modern, dangdut memang terus mengalami perubahan mengikuti zaman teman Pro 2. Jadi bangga ya sebagai orang Indonesia, dangdut ini menjadi salah satu musik yang diakui ya di seluruh dunia, termasuk oleh Google nih teman Pro 2 yang ikut merayakan tampilan hari ini dengan menampilkan apa ya, doodle yang agak sedikit berbeda nih dibanding tampilan hari biasanya teman Pro 2. Jadi kalau kamu gak percaya ya, kamu bisa buka aja Google, hari ini tampilannya itu berbeda banget dengan hari biasa. Hari ini itu penuh warna-warni ya, ada gendang, ada mic juga, terus ada mobil apa nih, mobil truk ya. Pokoknya unik banget teman Pro 2 ya. Yang pastinya ini menjadi satu kebanggaan juga bagi kita, karena memang musik dangdut menjadi salah satu warisan dunia yang ada di Indonesia pastinya. Nah kali ini aku bakal puterin lagi nih salah satu lagu yang juga aku sukai darinya, Judika featuring Siti Nurhaliza, Kisah Ku Inginkan. Tetap stay tune ya di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu.

Di era digital seperti sekarang, satu klik bisa menyebarkan informasi kemana-mana. Tapi hati-hati, nggak semua yang kita baca itu benar loh. Hoax atau berita palsu bisa bikin panik, memecah belah, bahkan merugikan banyak orang. Sebelum share, coba berhenti sejenak, cek sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya bisa dipercaya. Ingat, jadi pintar di media sosial itu bukan soal cepat menyebar, tapi tepat berbagi. Yuk, lawan hoax dengan fakta, karena informasi yang benar bikin kita semua lebih aman.

Tahukah Anda, ada pemain yang rela tukar jersey dengan lawan sampai koper pulangnya penuh kaos dari berbagai negara. Bahkan, jersey pemain terkenal bisa jadi barang koleksi super mahal. Lalu ada fakta unik soal supporter. Di beberapa negara, saat tim nasional bermain di Piala Dunia, suasana bisa berubah total. Jalanan mendadak sepi, warung pasang televisi besar. Bahkan ada yang sengaja izin kerja cuma buat nonton pertandingan. Dan ini lucu, beberapa komentar sepak bola punya teriakan khas saat gol terjadi. Saking ikoniknya, kadang penonton malah menunggu gaya komentarnya, bukan cuma golnya saja. Oh iya, pernah juga ada pertandingan yang bola cadangannya ikut jadi sorotan. Kenapa? Karena bola pertandingan utama hilang karena tendangan terlalu jauh ke tribun penonton. Untung masih ada bola cadangan, kalau tidak bisa-bisa pemain ikut nyari bola. Selain itu, di setiap Piala Dunia selalu muncul hewan peramal. Yang paling terkenal tentu saja gurita bernama Paul di Piala Dunia FIFA 2010. Hebatnya, banyak prediksinya benar dan bikin heboh seluruh dunia. Dan satu lagi, kamera siaran Piala Dunia jumlahnya bisa puluhan dalam satu stadion. Jadi, bahkan ekspresi bingung pelatih atau penonton ngantuk pun bisa masuk TV. Itulah kenapa Piala Dunia selalu seru. Bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga penuh momen unik yang bikin penonton terhibur.

90,3 FM Pro 2 RRM Labu, teman terbaik kamu. Ada Yura, Yunita, Sivia, Agatha, Priscilia, dan Nadine Amizah lewat Reflection ya. Ini juga lagunya sangat viral banget ya beberapa tahun lalu, teman Pro 2, yang menjadi original soundtrack dari film Mulan, teman Pro 2. Yang pastinya selamat malam aja nih buat kamu yang masih stay tune barengan Faiz untuk di malam hari ini. Udah pukul 22 lewat 27 menit waktu Indonesia Barat, untuk teman Pro 2 juga yang besok harus kembali beraktivitas ya. Untuk kamu jangan lupa dicek kembali ya, persiapan apa aja yang perlu dibawa untuk besok. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Dan usahakan untuk di malam hari ini tidur lebih cepat ya, lebih awal lagi nih teman Pro 2. Biar kamu gak kesiangan bangunnya. Karena biasanya kalau hari Senin itu pasti ada apel pagi, ada apa? Apel pagi lah ya pastinya kalau kamu bekerja di perkantoran ya, upacara dan lain sebagainya nih. Yang jelas untuk teman Pro 2 untuk di malam hari ini, mudah-mudahan kamu bisa menikmati istirahat dengan baik, dan lagu-lagu yang bakal aku puterin bisa bikin suasana hati kamu jauh lebih baik juga. Kali ini aku bakal puterin aja nih salah satu single darinya Nona ya, lewat Shoot. Spesial banget nih buat teman Pro 2 yang masih stay tune barengan Faiz untuk di malam ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: 90,3 FM Pro di WRR Malabuta Mantar. Baik kamu ada Gea Indrawari 1000 kali atau Mempro 2. Dan ngomongin soal Gea nih, kabarnya dia juga bakal tampil ya di Bayangkara Fest Aceh 2026. Dan selain Gea Indrawari itu ada Ustadz Adi Hidayat juga, dan The Massive ya. The Massive itu tadi malam tampilnya teman Pro 2. Karena memang itu berseliweran ya di sosial media tentang penampilan The Massive yang kemarin beberapa waktu lalu sempat ada penolakan-penolakan juga nih terkait konser yang diadain di Bayangkara Fest Aceh 2026. Tapi yang jelas untuk teman Pro 2 juga ya, mungkin sudah punya rencana pengen ke Banda Aceh ya, karena kan ini udah masuk libur anak sekolah ya. Karena teman-teman Faiz juga pada liburan nih, teman Pro 2 yang anaknya udah libur sekolah, ada yang kayak ya udah deh liburan ke Banda Aceh juga, berhubung memang ada Bayangkara Fest Aceh 2026, silakan aja. Yang paling penting tetap berhati-hati ya teman Pro 2, yang pastinya untuk kamu jangan sampai liburan kamu tuh bisa menjadi apa ya, salah satu hal yang membahayakan buat diri kamu dan keluarga kamu. Nah, setidaknya untuk teman Pro 2 yang ingin berpergian ya, kamu bisa cek kembali kondisi kendaraan kamu, pastikan juga surat-surat kendaraan kamu, dan mudah-mudahan perjalanan kamu aman, lancar, sampai di tujuan dengan selamat, dan kamu bisa menikmati hari libur dengan baik ya. Seperti itu deh teman Pro 2. Tapi untuk kamu yang mungkin pengen liburan cuma gak bisa liburan karena aktivitas kamu yang padat ya, tetap semangat ya teman Pro 2, yang pastinya apapun itu kegiatan kamu mudah-mudahan dilancarkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: 90,3 FM Pro 2 Melabuh, teman terbaik.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

93 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ada The Overtunes ya, featuring Monita Thalia Bicara, yang sudah hadir menemani teman Pro 2 untuk di malam hari ini. Nah teman Pro 2, jangan lewatkan ya, untuk kamu yang suka sama Piala Dunia, kamu bisa dengerin di Pro 1 RRI Melabu pada pukul 23 waktu Indonesia Barat, di mana untuk di malam hari ini bakal ada pertandingan antara Spanyol versus Arab Saudi. Dan nanti juga di pukul 2 dini hari ya, atau di tanggal 22 Juni 2026 bakal ada Belgia featuring lagi versus Iran ya Mas Faiz. Yang pastinya untuk teman Pro 2 yang gak sempat nonton ya, kamu bisa dengerin aja di Pro 1 RRI Melabu. Dan teman Pro 2 untuk berikutnya di pukul 23 hingga pukul 23 hingga jelang renungan ya, pengajian ayat suci Al-Quran serta doa sebelum tidur, Faiz akan menghadirkan lagu-lagu pengantar istirahat di program Jazz Music. Untuk teman Pro 2, selamat malam dan selamat beristirahat.

0: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1 Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram, @Pro2 Melabo, Facebook, Pro2 RRI Melabo.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Pro 2 Malabo, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kamu sedang

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis. Uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW16. Ini dia Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
1: Berdoa adalah inti ibadah dalam Islam. Dengan berdoa, seorang hamba mengakui ketakberdayaannya di hadapan Sang Pencipta. Kadang kita sering lupa memperhatikan beberapa adab yang seharusnya kita lakukan saat berdoa. Adab-adab dalam berdoa antara lain adalah ikhlas. Inilah sesuatu yang paling utama untuk diperhatikan oleh setiap orang yang berdoa. Ia memurnikan doa hanya untuk Allah semata, baik dalam ucapan, perbuatan, maupun tujuan. Kemudian, mencari waktu-waktu mulia untuk memanjatkan doa, seperti hari Arafah, di bulan Ramadan, hari Jumat, dan sepertiga akhir malam. Terkabulnya doa juga dapat dicapai dengan memanfaatkan kondisi-kondisi tertentu yang dinyatakan sebagai saat ijabah oleh syariat Islam. Saat-saat sebuah doa dikabulkan oleh Yang Maha Mengabulkan doa, seperti waktu sujud, ketika berpuasa, saat bepergian, waktu sakit, dan ketika minum air zam-zam, serta sebagainya. Syarat lain saat berdoa adalah menghadap kiblat, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam doa istisqa, yaitu doa minta hujan, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Juga mengangkat kedua tangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Rabbmu itu Maha Pemalu dan Maha Mulia. Malu dari hambanya jika ia mengangkat kedua tangannya, memohon kepadanya, kemudian menariknya kembali dalam keadaan hampa

Dengan namamu, wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengan

Teman Pro 2, sampai di sini kami menyajikan acara siaran program A2 RRI Melabu sepanjang hari ini melalui frekuensi FM 90,3 MHz edisi siar Minggu 21 Juni 2026. Kami akan kembali mengudara pada esok pagi pukul 4 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW16 Melabu Aceh Barat, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Melabu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Perdua. Inilah Radio Republik Indonesia program Madura Timur Labo yang mengudara di frekuensi FM 90,3 MHz. Edisi siar Senin tanggal 22 Juni 2026. Dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan salam jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia program Madura, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.
1: Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya, dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat, dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang di telan bumi.

Berdoa adalah inti ibadah dalam Islam. Dengan berdoa, seorang hamba mengakui ketakberdayaannya di hadapan Sang Pencipta. Kadang, kita sering lupa memperhatikan beberapa adab yang seharusnya kita lakukan saat berdoa. Adab-adab dalam berdoa antara lain adalah ikhlas. Inilah sesuatu yang paling utama untuk diperhatikan oleh setiap orang yang berdoa. Ia memurnikan doa hanya untuk Allah semata, baik dalam ucapan, perbuatan, maupun tujuan. Kemudian, mencari waktu-waktu mulia untuk memanjatkan doa, seperti hari Arafah, di bulan Ramadan, hari Jumat, dan sepertiga akhir malam. Terkabulnya doa juga dapat dicapai dengan memanfaatkan kondisi-kondisi tertentu yang dinyatakan sebagai saat ijabah oleh syariat Islam. Saat-saat sebuah doa dikabulkan oleh Yang Maha Mengabulkan doa, seperti waktu sujud, ketika berpuasa, saat bepergian, waktu sakit, dan ketika minum air zam-zam, serta sebagainya. Syarat lain saat berdoa adalah menghadap kiblat, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam doa istisqa, yaitu doa minta hujan, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Juga mengangkat kedua tangan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Rabbmu itu Maha Pemalu dan Maha Mulia. Malu dari hambanya jika ia mengangkat kedua tangannya, memohon kepadanya, kemudian menariknya kembali dalam keadaan hampa kedua tangannya."

Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM.

0: Karina, lihat deh tas anyaman ini. Unik banget kan? Dan kelihatannya kayaknya kuat nih. Wah, iya ya. Warna birunya juga cerah sekali ya. Produk lokal ya, Bang?
1: Betul. Ini buatan perajin UMKM di daerah kita. Harganya juga terjangkau loh, Kak.
0: Beli saja, Ani. Aku setuju banget kalau kita mulai lebih sering beli produk lokal seperti ini daripada produk impor dari luar negeri. Kamu benar. Aku belakangan ini juga sering baca artikel tentang pentingnya mencintai UMKM lokal. Ternyata dampaknya besar ya buat perekonomian kita.
2: Iya dong, poin utamanya itu adalah mendukung ekonomi lokal. Setiap rupiah yang kita belanjakan di UMKM akan berputar kembali di komunitas kita sendiri. Uangnya gak lari ke perusahaan besar di luar negeri.
0: Nah, itu dia. Selain itu, dengan membeli produk mereka, kita secara tidak langsung membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Pengrajinnya juga punya pendapatan tetap dan mungkin bisa merekrut karyawan lain kalau usahanya makin maju.
1: Betul sekali. Dan yang paling penting, produk UMKM itu seringkali punya keunikan dan kualitas yang gak kalah dari merek besar. Seperti tas yang kakak pegang itu.
0: Wah, jadi makin mantap nih aku beli tasnya. Aku mau posting dulu di Instagram, biar teman-teman lain juga tahu bahwa banyak produk lokal yang keren nih kayak tas aku.
2: Produk lokal biasanya dibuat dengan sentuhan personal dan kearifan lokal. Desainnya kadang lebih otentik dan jarang yang menyamai. Gerakan cintai UMKM lokal, ini penting banget loh. Ini bukan cuma soal belanja, tapi juga soal menghargai karya anak bangsa dan menjaga warisan budaya kita agar tetap hidup. Yuk, mulai sekarang, cintai produk UMKM. Belanja cerdas, ekonomi kuat.

Berkebun di halaman rumah menawarkan banyak manfaat, mulai dari kesehatan fisik dan mental hingga ekonomi dan lingkungan. Dengan menanam sayuran, buah-buahan, dan rempah-rempah, Anda bisa mendapatkan akses langsung ke makanan segar dan juga sehat. Berkebun melibatkan aktivitas fisik seperti menggali, menyiram, dan mencabut gulma yang dapat meningkatkan kebugaran tubuh. Berkebun dapat membantu mengurangi stres, kecemasan, dan depresi karena aktivitas ini melibatkan interaksi dengan alam dan tanaman. Menanam sayuran dan buah-buahan sendiri dapat menghemat biaya belanja bulanan dan memberikan akses ke makanan segar dan berkualitas. Tanaman membantu membersihkan udara, mengikat karbon dioksida, dan mencegah erosi tanah. Berkebun dapat menjadi kegiatan sosial yang menyenangkan, baik dengan keluarga, tetangga, ataupun komunitas berkebun lokal.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rin, Rina, lihat deh tas anyaman ini. Unik banget kan? Dan kelihatannya kayaknya kuat nih. Wah, iya ya. Warna birunya juga cerah sekali ya. Produk lokal ya, Bang?
2: Betul. Ini buatan perajin UMKM di daerah kita. Harganya juga terjangkau loh, Kak.
1: Beli saja, Ani. Aku setuju banget kalau kita mulai lebih sering beli produk lokal seperti ini daripada produk impor dari luar negeri. Kamu benar. Aku belakangan ini juga sering baca artikel tentang pentingnya mencintai UMKM lokal. Ternyata dampaknya besar ya buat perekonomian kita.
3: Iya dong, poin utamanya itu adalah mendukung ekonomi lokal. Setiap rupiah yang kita belanjakan di UMKM akan berputar kembali di komunitas kita sendiri. Uangnya gak lari ke perusahaan besar di luar negeri.
1: Nah, itu dia. Selain itu, dengan membeli produk mereka, kita secara tidak langsung membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Pengrajinnya juga punya pendapatan tetap dan mungkin bisa merekrut karyawan lain kalau usahanya makin maju.
2: Betul sekali. Dan yang paling penting, produk UMKM itu seringkali punya keunikan dan kualitas yang gak kalah dari merek besar. Seperti tas yang kakak pegang itu.
1: Wah, jadi makin mantap nih aku beli tasnya. Aku mau posting dulu di Instagram biar teman-teman lain juga tahu bahwa banyak produk lokal yang keren nih kayak tas aku.
3: Produk lokal biasanya dibuat dengan sentuhan personal dan kearifan lokal. Desainnya kadang lebih otentik dan jarang yang menyamai. Gerakan cintai UMKM lokal ini penting banget loh. Ini bukan cuma soal belanja, tapi juga soal menghargai karya anak bangsa dan menjaga warisan budaya kita agar tetap hidup. Yuk, mulai sekarang cintai produk UMKM. Belanja cerdas, ekonomi kuat.

Bungong Jempa berasal dari Aceh, diciptakan oleh Ibrahim Abduh yang terinspirasi dari Kerajaan Jempa. Dalam bahasa Aceh, Bungong Jempa berarti bunga cempaka. Lirik lagu ini menggambarkan keindahan bunga cempaka yang tumbuh subur di tanah Aceh sebagai simbol kekayaan alam dan budaya daerah tersebut. Nada lagunya yang lembut dan penuh harmoni membuat lagu ini sering dipakai untuk musik pengiring dalam sebuah tarian menyambut tamu kehormatan.